Gara-gara tadi aku puterin lagu dari Justin Bieber yang Beauty and the Beat. Ini tuh kayak mancing teman-teman Produa buat request lagu-lagu lawas, tapi tetap bikin semangat teman-teman Produa. Habis itu ada 2002 dari Anna Mary yang barusan aku putarin dan jadi pembuka untuk pilih lagu kamu di pagi hari ini. Buat kamu yang belum request, langsung aja request sekarang juga di 0811-570-1018 atau bisa juga di DM di Instagram @produa_pnk. Next ya, ini udah aku recap ya sama Produa, ada yang minta diputerin lagunya Blackpink dengan As It's Your Last. Oh salah ya, As If It's Your Last ternyata. Oke. Thank you ya. Tadi ada inisialnya R, katanya mau request lagu Blackpink. Oke, thank you. Next, ini lagu kayaknya udah lama banget gak aku dengerin, tapi di request lagi nih sama Febrian. Katanya request diputerin lagunya Surfaces dengan Sunday Best. Padahal ini masih Saturday ya, masih hari Sabtu, tapi udah request Sunday Best. Jadi ya, oh it's okay lah, sama-sama weekend. Nanti aku buterin lagu Surfaces. Terus ini ada lagi nextnya, nomor belakangnya 4269. Katanya pagi kakak mau request diputerin lagunya Rizky Febian yang Mantra Cinta dong. Boleh, nanti aku putarin ya lagu Rizky Febian Mantra Cinta. Udah masuk ke dalam list aku semuanya yang kamu request. Yang mau pilih-pilih lagu boleh langsung aja bergabung sampai jam 7.30. Nanti akan kembali lagi setelah 3 lagu ini terputarkan teman Pro 2. Jadi yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan buat kamu yang baru mau OTW, jangan lupa siapin mantelnya, jas hujannya lebih tepatnya, dan payung kalau misalnya kamu bepergian jalan kaki, karena masih ada potensi hujan ringan nih di hari ini. Teman Pro 2, lebih baik kan kita mempersiapkan ya, daripada kamu kehujanan di tengah jalan. Meskipun perkiraannya sih masih siang hujannya. It's okay teman Produa, kita mulai dari lagu Blackpink supaya kita makin terbakar semangat ya di hari Sabtu ini. Dan happy weekend teman Produa, ini dia lagu Blackpink As If It's Your Last.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Terserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toast Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: nih pasti kan?
1: Nah, tahu-tahu aja nih.
0: Nah, mau nanya apa?
1: Ah, jadi gini Chris. Kenapa pemerintah kita nih nggak cetak uang banyak-banyak ya? Siapa tahu bisa dibagi-bagikan ke masyarakat kan?
0: Tidak bisa demikian ya, Bujang. Kalau pemerintah kita mencetak uang secara berlebihan, nilai uang itu jadi rendah. Karena banyak masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap mata uang tersebut.
1: Ah, terus kalau nilai uang jadi rendah, dampaknya apalah?
0: Dampaknya bisa menyebabkan hiperinflasi, tahu nggak?
1: Ah, hiperinflasi itu kayak gimana maksudnya?
0: Nah, contohnya tuh udah banyak ya. Kayak negara Zimbabwe dan juga Venezuela tuh.
1: Oh iya pernah dengar tuh. Itu gara-gara pemerintah mencetak uang di luar kendali ya?
0: Nah, benar banget tuh. Makanya pemerintah kita nggak bisa cetak uang semaunya. Harus didukung pengelolaan moneter biar nggak terjadi hiperinflasi. Paham?
1: Oke, sip.
0: Kasih paham.

Masih dipilih lagu kamu, teman Merondi, waktunya kamu pilih-pilih lagu untuk menemani aktivitas kamu di hari Sabtu ceria ini, yang mana matahari udah mulai menyapa kota Pontianak akhirnya. Masih ada beberapa lagu yang belum aku putarkan, tapi next ya, ini aku bacain dulu. Ada yang request diputar lagu Rizky Febian, Mantra Cinta, terus Efek Rumah Kaca, Cinta Melulu, dan juga Noah dengan Kisah Cintaku. Jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap barengan sama Salma di sini di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Kamu penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Saut deh, tiap kali scroll medsos tuh pasti ada aja cerita anak muda yang buka usaha baru. Mulai dari jualan kopi, fashion, sampai produk lokal yang unik.
1: Iya sih, dan banyak dari mereka yang sukses. Kadang aku mikir, kok bisa ya mereka cepat berkembangnya?
0: Mungkin ya Dav, karena peluang sekarang tuh besar. Terus banyak anak muda yang mulai sadar buat invest. Entah itu waktu, tenaga, ide, atau modal kecil. Jadi bukan cuma buat diri sendiri aja, tapi juga bantu ekonomi buat tumbuh.
1: Jadi kalau gitu investasi itu gak selalu soal uang atau hal yang besar ya Nin?
0: Ya enggak lah Dav. Bisa mulai dari dukung produk lokal aja, itu udah bentuk investasi buat Indonesia. Kalau makin banyak yang berinvestasi dari hal kecil, dampaknya tuh bisa besar untuk kita semua.
1: Wah, ternyata dari langkah kecil bisa bantu banyak orang. Bikin roda ekonomi bergerak, lapangan kerja nambah, dan negeri makin kuat.
0: Makanya, yuk berani mulai, apapun bentuknya kita dukung, kembangkan, atau tanam modal dengan ide-ide baik. Karena investasi itu cara kita bersama membangun masa depan Indonesia.
2: LN Group Pontianak, teman terbaik kamu.

dengan Yellow dan balik lagi di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Wow, matahari sudah full menyapa kota Pontianak ya. Suasana udah mulai hangat dan sekarang udah jam 7.41 menit. Aku udah puterin deretan lagu-lagu yang sudah kamu request di pagi hari. Thank you banget yang sudah ikutan bergabung di pilih lagu kamu dari tadi jam 7 sampai jam 7.30. Sekarang saatnya Salma update-update dulu untuk arus lalu lintas di kota Pontianak anak pada pagi hari ini. Teman Pro 2, buat kamu yang pengen kasih info lalu lintas yang sedang kamu lalui juga boleh banget kasih tahu ke Salma di WhatsApp kita di 0811-570-1018. Aku langsung melihat dari CCTV di subkota Pontianak yang di live kan melalui YouTube Teman Pro 2. Ini beberapa CCTV-nya masih offline ya. Yang online saat ini ada di Simpang Pajak. Di sini terlihat arus lalu lintasnya cukup ramai meskipun ini akhir pekan. Mungkin banyak juga Teman Pro 2 yang masih harus berkegiatan di hari Sabtu ini, entah itu harus berangkat kerja atau lagi jalan-jalan aja. Dan di sini didominasi oleh kendaraan roda 4 Teman Pro 2 yang melintas di daerah Simpang Pajak. Dan Teman Pro 2, kalau misalnya kamu lagi di situ boleh kasih tanda-tanda ya biar aku bisa ngelihat nih. Terus nextnya ada yang paling ramai dan lagi online juga di sini ada di Simpang Tanjung Raya. Ini cukup ramai. Untuk daerah di Simpang Tanjung Raya ini kebanyakan kendaraan ini melintas dari arah Siantan menuju ke arah kota Pontianak, Teman Pro 2, dan didominasi oleh kendaraan roda 2. Jangan lupa Teman Pro 2 untuk selalu patuhi rambu-rambu lintas. Lampu lalu lintasnya juga harus diperhatikan karena ini cukup ini ya. Apanya cukup membantu untuk menjaga keselamatan kamu. Dan Teman Pro 2, nanti kalau misalnya kamu pengen kasih update untuk arus lalu lintas yang sedang kamu lalui, entah itu di dalam kota Pontianak atau di luar, kamu boleh kasih tahu ke Salma. Mungkin biasanya kayak Bang Teni nih yang lagi OTW ke Singkawang, boleh juga kasih update-nya gimana arus lalu lintas yang sedang kamu lalui melalui WhatsApp kita. Ini ada yang bergabung mau request lagu lagi katanya. Udah selesai tapi ya oke lah ya. Nomor belakangnya 4702, tidak ada namanya. Seperti biasa katanya mau request diputerin lagunya Nicky Zevannya dong kak, yang I Like You, boleh gak sih? Boleh. Ketinggalan pilih lagu kamu, tapi it's okay Teman Pro 2, masih bisa untuk kamu yang pengen request lagu dan juga kasih updatean kamu sekarang juga. Jangan lupa hari ini diperkirakan akan turun hujan ringan, masih ada awan-awan penghujan kalau kata BMKG. Jadi siapkan semua alat tempur kamu sebelum kamu pergi meninggalkan rumah dan melakukan perjalanan. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Selamat akan balik lagi setelah lagu-lagu berikut ini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Raka, kamu pernah dengar tentang program makan gratis di sekolah nggak?
1: Aduh Din, pagi-pagi kok udah ngomongin soal makanan gratis aja. Tapi ya pas banget lagi, aku juga belum sarapan nih.
0: Ada-ada aja kamu Raka, itu loh salah satu program andalan pemerintah Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
1: Oh iya, aku baru dengar loh Dina, emangnya mulai kapan sih programnya?
0: Nah, di Indonesia, kabarnya mulai Januari 2025 dan akan menyasar 82,9 juta jiwa dan dilakukan secara bertahap, Raka.
1: Oh, tapi itu programnya buat siapa aja sih, Din?
0: Fokus awalnya sih untuk peserta didik atau pelajar negeri atau swasta pada jenjang pendidikan PAUD hingga SMA sederajat. Selain itu, diperuntukkan juga bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Ngomong-ngomong, makanannya boleh dipilih nggak sih, Dina? Soalnya aku nggak suka makan sayur.
0: Namanya juga makanan bergizi, ya wajib ada sayurnya lah. Katanya kamu mau jadi anak yang pintar.

0: Kalian tahu nggak? Sekarang ada sekolah di Indonesia yang fasilitasnya kayak di film-film luar negeri.
1: Yaelah, jangan halu deh.
0: Serius, namanya Sekolah Garuda. Ada lab high-tech, asrama modern, kurikulumnya kelas dunia, pokoknya paket lengkap.
1: Hah? Kalau gitu, pasti biaya masuk dan bulanannya bikin kantong bolong tuh.
0: Jangan salah, justru gratis. Semua siswa dapat beasiswa penuh tuh.
1: Wih, keren abis tuh. Seleksi masuknya kayak mana tuh?
0: Anak-anak Indonesia yang punya prestasi utamanya di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika, serta prioritasnya siswa dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah, dan tidak menutup kemungkinan untuk peserta didik yang disabilitas.
1: Oh, gitu. Tapi kenapa sih mesti ada Sekolah Garuda ya?
0: Ini sebagai upaya pemerintah untuk meratakan pendidikan dan juga untuk mempersiapkan anak muda Indonesia yang bisa tembus ke kampus top dunia. Untuk terus kembali ke tanah air, bawa ilmu buat bikin bangsa makin maju.
1: Fiksi, ini jalan baru buat kita semua. Pendidikan kelas dunia sekarang bukan cuma mimpi.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

101,8 FM Radio Pontianak Terbantar Baik. Kamu Teman Pro 2 udah mulai panas banget, apalagi barusan aku puterin satu lagu dari Nirvana dengan Smell Like Teen Spirit barengan sama Salma di Spada. Selamat pagi Teman Pro 2 sampai nanti jam 10. Kayaknya kita udah lama banget gak merasakan yang namanya kota Pontianak yang memanas. Akhirnya hari ini kita udah bisa melihat matahari kembali dan juga ikutan memanas ya Teman Pro 2. Tapi Teman Pro 2 di hari Sabtu ini meskipun weekend, jangan lupa untuk tetap sarapan. Kadang kan orang-orang kan ngerasa kayak aduh kan lagi pulang gak ada kegiatan, jadi kayak gak usah sarapan deh nanti aja, atau siang aja atau sore sekalian. Aduh siapa nih yang kayak gini nih. Sarapan pagi itu bisa memberikan pasokan energi utama bagi tubuh dan juga otak setelah berpuasa semalaman saat tidur. Jadi manfaat utamanya banyak banget, sebagai sumber energi, meningkatkan fokus, bisa menjaga berat badan. Ini kenapa nih? Karena mengendalikan nafsu makan sehingga mencegah keinginan makan berlebihan nanti di siang hari. Nah, jadi mencegah untuk balas dendam di siang hari teman-teman berdua. Selain itu bisa menstabilkan suasana hati. Menghindari rasa cepat marah dan juga stres akibat rasa lapar di pagi hari. Dan manfaat selanjutnya bisa melindungi kesehatan kamu. Jadi jangan lupa untuk sarapan di pagi hari ini, makan makanan yang bergizi, yang kaya akan serat, vitamin, dan bisa menjaga daya tahan tubuh kamu. Kamu sarapan apa nih di pagi hari ini Teman Pro 2? Boleh dong dibagi informasi rekomendasi sarapan di pagi hari ini. Kalau aku tadi udah diajakin sama teman-teman untuk sarapan serba 10.000. Selain pilihannya banyak, rasanya juga mantap. Teman Pro 2 boleh kasih tahu rekomendasi kamu sekarang juga ya. Untuk rekomendasi makan pagi alias sarapan. Dan ini ada yang bergabung barengan sama Salma. Kita bacakan lagi di WhatsApp kita Teman Pro 2. Siapakah dia? Ada nomornya 5117. Katanya selamat pagi Kak Salma, masih boleh request lagu? Gak boleh, request lagu aja ya. Tulis requestan kamu sekarang juga Teman Pro 2, nanti akan aku bacakan setelah yang satu ini. Sabar, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pontianak teman terbaik kamu. Nextnya ada lagu dari Last dengan 21st Century Troubadour dan juga Caleb J dan Green Day yang akan menemani ruang dengar kamu di pagi hari ini. Tetap semangat menjalani hari Teman Pro 2. Kita mulai dari Last.

0: Bu, ibu, aku dapat info beasiswa dari sekolah. Kalau aku bisa daftar dan lolos, aku bisa kuliah gratis.
1: Itu kabar baik, nah. Tapi untuk biaya pendaftaran, kita...
0: Aku akan cari cara kok, Bu. Aku mau bawa keluarga kita keluar dari kesulitan ini.
2: Dimas, selamat ya. Kamu berhasil dapat beasiswa untuk lanjut kuliah.
0: Beneran, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Ibu, ibu, aku diterima beasiswa.
1: Alhamdulillah, nak. Teruslah belajar. Masa depan kita ada di tanganmu.
2: Pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Bersama-sama, kita bisa menciptakan harapan.
3: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Ada satu lagu dari Green Day atau Bang Pro 2 dengan Wake Me Up When September Ends. Ya, September udah ends 3 hari yang lalu, sekarang udah masuk bulan Oktober. Yuk, saatnya kita bangkit dan juga bangun di Bangun Pagi Energi Ready. Selamat pagi, Tebal Pro 2. Wow, cuacanya cukup enak ya, cerah. Dan kalau misalnya kamu pengen olahraga, ini cuacanya cocok banget. Jangan lupa untuk sarapan di pagi hari untuk mengisi perut kamu, mengisi energi kamu biar good mood. Biar makin good mood, kamu bisa request lagu-lagu pilihan kamu juga ya, teman Pro 2 di Pro 2 Pontianak. Nanti ada sesi khususnya dari jam 10 sampai jam 11 untuk request time Indonesia, jam 11 sampai jam 12 lagu-lagu mancanegara. Karena ini hari Sabtu, tepatnya weekend gitu. Apa sih kegiatan kamu di weekend ini? Boleh sharing ke Salma kegiatan apa yang kamu lakukan di Sabtu pagi ini. Mungkin ada yang olahraga, ada yang ngopi-ngopi santai. Katanya kalau orang Pontianak belum kena kopi, belum melek gitu. Jadi mungkin keluar cari kopi atau bikin kopi sendiri sambil dengerin Radio Pontianak. Karena sekarang kita sudah bisa beraktivitas di luar ruangan juga, meskipun kita tetap harus berhati-hati ya dengan kabut asap yang masih tersisa sedikit ini. Selalu gunakan masker untuk menjaga kesehatan kamu. Kita bisa melakukan olahraga ringan kayak jogging, jalan santai, atau sekedar stretching biar badan nggak kaku. Ada juga tipikal anak muda yang suka beres-beres kamar di waktu weekend. Karena dari Senin sampai Jumat udah berantakan banget habis buat ngerjain tugas atau udah capek kerja, akhirnya baru sempat bersih-bersih kamar di weekend. Ada juga yang hari Sabtunya dipakai buat nyuci baju. Siapa nih yang relate sama Salma? Terus teman Pro 2, kita juga bisa keliling-keliling kota riding santai tanpa tujuan yang terlalu serius, sambil menikmati udara pagi di kota Pontianak. Kalau kamu tipikal orang yang suka menghabiskan waktu akhir pekannya

Salma, penertiban parkir Pasar Flamboyan. Kita lihat dulu fotonya. Oke, lagi di sekitar Pasar Flamboyan dan sedang penertiban pasar parkir. Oke, selamat melanjutkan aktivitas, sepertinya lagi bertugas ya di pagi hari ini. Semangat teman Brodo yang masih harus bekerja di akhir pekan. Sama dong kita ya. Kok jadi curhat Salma. Semoga kerjaannya lancar dan juga berkah selalu sebagai pejuang rupiah yang masih bisa jalan-jalan dinikmati waktunya teman Pro 2. Sambil jalan-jalan menikmati waktu, aku puterin lagu Nona Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Ini dia Nona dengan Rollerblade. Enjoy teman Pro 2.

teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih di 101.1 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada lagu dari Adrian Khalif dengan Manawa. Nextnya kita puterin requestan Ari Wedianto ya, tadi yang sudah ikutan bergabung dan ngasih tahu kalau lagi bekerja di hari Sabtu pagi ini. Buat teman Pro 2 juga yang relate sama Ari Wedianto, harus tetap bekerja di Sabtu, tetap semangat teman Pro 2. Requestannya adalah Overnight dengan Kita Lewati Berdua. Selain yang satu ini, kita akan puterin satu lagu dari Overnight. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

thanks to technology. Sekarang olahraga makin gampang dipantau, salah satunya dengan smartwatch fitness tracker. Smartwatch atau jam tangan pintar ini bisa menghitung langkah, detak jantung, sampai kalori yang terbakar. Bahkan, ada yang bisa kasih pengingat untuk bergerak kalau Anda terlalu lama rebahan. Asiknya lagi, data olahraga kita bisa dicatat otomatis di aplikasi, jadi progres latihan terlihat jelas. Tapi ingat, smartwatch itu hanya alat bantu ya, yang membuat sehat tetap dari kita sendiri. Konsisten olahraga, jaga pola makan, dan istirahat yang cukup. Jadi, yuk manfaatkan teknologi, biar olahraga makin seru dan terukur. Smartwatch nyala, semangat jangan padam.

0: Capek dengerin berita sedih, mood anjlok.
1: Waduh.
0: Daripada ngejudge di kolom komen, mending kita real life support. Ingat, kemiskinan bisa diatasi kalau kita kolaborasi. Betul-betul kolaborasi, bukan cuma komentar. Optimis, penuh harapan, gak perlu pikir panjang. Satu dukungan langsung jadi proyek pelatihan skill keren buat mereka yang butuh. Mari berdayakan, gak usah nunggu jadi crazy rich. Saatnya jadi solusi maker. Tunjukkan aksi nyata terbaikmu, karena muda peduli beraksi.

Pro 2? Mau tahu rahasia di balik perlindungan dari banjir? Jawabannya ada pada bendungan air. Fungsinya sangat vital loh teman Pro 2, mengurangi resiko banjir di daerah hilir dengan menahan volume air yang berlebih. Selain itu, bendungan juga berperan sebagai penyimpan cadangan air di musim kemarau, sumber air minum, dan bahkan sumber energi listrik. Jadi, bendungan ini bukan hanya tembok air, tapi pelindung serbaguna bagi masyarakat.

101,1 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu, teman pro 2. Tadi barusan aku muterin satu lagu dari 510 dengan Mama, dan kamu masih barengan sama Salma di pagi hari ini. Sampai tadi jam 10 aku akan menemani kamu dengan musik-musik requestan kamu yang pas untuk menemani aktivitas di weekend ini. Apalagi cuaca kota Pontianak udah mulai memanas ya, bukan cuma hangat tapi ini memanas. Anyway, teman pro 2, gimana nih update-update untuk kegiatan kamu di hari Sabtu ini? Boleh kasih update-nya ataupun rekomendasi kegiatan versi kamu ke Salma sekarang juga melalui WhatsApp kita di 0811-570-1018. Ada satu kegiatan yang menarik perhatian aku di Sabtu hari ini ya. Karena ada rangkaian, kemarin tuh sempat beberapa, di semingguan terakhir ini tuh aku sempat kebahas soal Pontianak Bienal. Ini ada salah satu rangkaian kegiatannya yang dilaksanakan di hari Sabtu ini, teman pro 2. Jadi buat kamu yang baru dengerin Salma, Pontianak Bienal ini tuh adalah sebuah kegiatan untuk mempertemukan karya-karya seni dari berbagai negara termasuk Pontianak, dan bertempat di Port 99 alias Port 99. Aku enggak tahu yang nyebutnya yang benar yang mana. Dan kegiatan ini dilaksanakan dari tanggal 25 September sampai nanti 25 Oktober 2026. Jadi buat teman pro yang suka datang ke acara-acara seni di Pontianak, ini bisa jadi salah satu rekomendasi kegiatan seru yang bisa kamu kunjungi saat ini juga. Dan di hari Sabtu ini ada satu rangkaian yang menarik, yaitu namanya PPC alias Pontianak Punya Cerita. Nah, di sini itu temanya adalah susur gang dan juga kuliner menyusuri kehidupan dan rasa kota. Kegiatannya akan dilaksanakan nanti pada pukul 15.30 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Dan rutenya ini ada dari tepian Kapuas, Pasar Kapuas Besar, Gang-gang tepian Kapuas, hingga kuliner di sekitaran. Dan teman pro bisa cek-cek langsung aja untuk informasi selengkapnya di Instagram @pontianakbienal yang dikolaborasikan juga dengan englishclub.idn. Infonya adalah kegiatan ini dilaksanakan setiap hari weekend di hari Sabtu di bulan ini ya teman bro, di bulan September sampai bulan Oktober. Pokoknya selengkapnya kamu bisa langsung cek-cek langsung di Instagram Pontianak Bienal. Dan buat kamu yang udah pernah datang ke acara pameran seninya, boleh dong kasih tahu ke Salma gimana reviewnya, gimana pengalaman experience-nya selama mengunjungi event tersebut. Karena selain pameran karya seni, tapi ada juga pertunjukan-pertunjukan lainnya, termasuk ada wicara seni ataupun talk show. Nah, di situ seru banget, bakal ngobrol-ngobrol sama teman-teman seniman dari kota Pontianak, bahkan dari luar negeri juga, teman-teman dua. Jadi langsung aja meluncur ke sana sekarang juga, kita buat menyenangkan di weekend ini dengan lagunya Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Bu, ibu, aku dapat info beasiswa dari sekolah. Kalau aku bisa daftar dan lolos, aku bisa kuliah gratis.
1: Itu kabar baik, nak. Tapi untuk biaya pendaftaran, kita...
0: Aku akan cari cara kok, Bu. Aku mau bawa keluarga kita keluar dari kesulitan ini.
2: Dimas, selamat ya. Kamu berhasil dapat beasiswa untuk lanjut kuliah.
0: Beneran, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Ibu, ibu, aku diterima beasiswa.
1: Alhamdulillah, nak. Teruslah belajar. Masa depan kita ada di tanganmu.
2: Pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Bersama-sama, kita bisa menciptakan harapan.

Teman Pro 2, kondisi iklim dan lingkungan di Kalimantan Barat yang tropis dan kaya akan hutan, gambut, serta aliran sungai ternyata menciptakan berbagai potensi bencana alam dan lingkungan. Lalu, apa aja sih potensi bencana yang dapat terjadi dan gimana nih peran kita sebagai anak muda? Beberapa potensi bencana yang dapat terjadi di Kalimantan Barat diantaranya banjir, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, tanah longsor, kekeringan, polusi air di sungai, abrasi pesisir, kabut asap akibat karhutla, hingga perubahan iklim global. Nah, hal ini bisa berdampak mulai dari terganggunya aktivitas ekonomi, mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat, hingga bisa menelan korban loh. Kita sebagai anak muda bisa berkontribusi, diantaranya dengan meningkatkan kesadaran, menjadi relawan aktif, menginisiasi penggalangan dana, hingga memanfaatkan teknologi dan informasi untuk membantu penyebaran informasi cepat dan valid saat bencana.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Kayak lama banget ya gak pernah dengerin lagu Meghan Trainor yang satu ini. Ini lagunya Meghan Trainor, All About That Bass, yang dirilis pada tahun 2014. Baik, lagi barengan sama Salma di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat menikmati akhir pekannya. Sudah saatnya Salma pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Thank you banget yang sudah bergabung dari tadi jam 6 sampai hampir jam 10. Tadi dipilih lagu kamu lumayan rame di weekend ini. Selamat menikmati akhir pekannya yang baru dimulai. Masih Sabtu pagi, besok masih hari Minggu. Minggu juga udah dibuka Car Free Day untuk di Jalan Ayani. Selamat untuk teman Pro 2 yang sudah menjalani hari-hari dari Senin sampai Jumat. Selamat menikmati waktu-waktunya. Dan selanjutnya satu ini kamu akan ditemani sama penyiar favorit kamu selanjutnya. Jadi kamu jangan kemana-mana, di sini aja di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Ibu, kenapa sih suka belanja di pasar terus? Padahal belanja di supermarket kan bisa. Pasar tuh becek, Bu. Bau, aku gak suka ke pasar.
1: Kakak, kalau di pasar kan kita bisa beli sayur, beli beras, dan kebutuhan makanan lainnya dari petani langsung. Nah, makin banyak pangan lokal yang dikonsumsi, petani pun jadi makin semangat menanamnya. Dengan begitu, kita ikut menjaga perekonomian dan ketahanan pangan juga.
0: Oh gitu ya, Bu. Jadi, bukan cuma soal makan kenyang.
1: Betul, anakku. Kalau kita belanja dengan bijak, makan dari bahan pangan lokal, gak buang-buang makanan, itu sama artinya kita ikut menjaga masa depan.
2: Ketahanan pangan dimulai dari meja makan sendiri. Mari dukung pangan lokal, makan dengan bijak, dan kurangi sampah makanan.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

Teman Pro 2, kamu tahu nggak apa itu program makan bergizi gratis? Program ini bertujuan untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi untuk masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, atau pelajar. Tujuannya untuk mengurangi angka malnutrisi, stunting, dan membantu masyarakat yang kesulitan mengakses makanan sehat. Nah terus, siapa aja nih yang berhak menerima? Yang pertama, anak-anak sekolah dari keluarga kurang mampu, ibu hamil dan menyusui yang memerlukan tambahan asupan gizi, serta kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah atau yang tinggal di daerah terpencil. Nah, jenis makanan yang disediakan itu bisa beragam, yang penting kaya nutrisi, makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang seimbang. Contohnya bisa yang paling sederhana kok, nasi, lauk, ikan ayam atau tempe, sayuran, buah, dan susu atau air putih. Sesuai dengan kebutuhan, disesuaikan dengan kelompok penerima. Nah, gimana? Yuk kita sebagai anak muda juga bisa loh terlibat atau mendukung program ini. Anak muda nggak cuma ngebantu orang lain, tapi juga menjadi agen perubahan untuk generasi yang lebih sehat.

baik untuk Hit Music Station Kedua Pontianak, teman terbaik kamu. Jam 10 berit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2 barengan sama Faisal Anwar di Kedua Pontianak, teman terbaik kamu. Satu lagi dulu teman Pro 2 aku puterin buat mengawali perjumpaan kita dari The Dance Company with Papa Rock and Roll. Let's go.

Pon Pro 2 di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Barengan sama Faisal Anwar cuy, di hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2026. As you know teman Pro 2, wow. Satu lagu tadi aku putar buat kamu dari The Dance Company, judulnya adalah Papa Rock and Roll. Sebuah ironi dari 2009 teman Pro 2, throwback hit lah ya dari 2009. Dan tiba-tiba aku gak tahu kenapa pengen putar lagu ini. Dan kalau aku cermatin gitu ya, lirik dari lagu ini tuh ironi cuy, kayak harus cari uang pontang-panting kemana-mana sampai ke Bali seminggu. Gimana para istri gak curiga nih suaminya pontang-panting di Bali tapi seminggu, wadaw. Sementara di sisi lain kita sebagai laki-laki gitu kan puyeng kalau gak ada duit, kayak pulang gak ada duit tuh aduh sering bikin sakit hati gitu ya teman Pro 2. Jadi yang hari Sabtu ini masih kerja, semangat cuy ya, semangat teman Pro 2, gak ada lagi yang bisa aku bilang selain semangat. Boleh deh kalau misalnya kamu pengen aku semangatin gitu ya teman Pro 2 dengan lagu-lagu, karena kalau cowok nyemangatin cowok tuh agak geli sebenarnya. Jadi aku semangatin aja pakai lagu-lagu. So kalau misalnya kamu pengen disemangatin pakai lagu, langsung aja request lagu yang bikin kamu semangat di pagi atau menjelang siang hari ini teman Pro 2 di 08115701018 atau DM di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Sembari aku tunggu requestan-requestan kamu datang ke WhatsAppnya Pro 2, aku puterin dulu Remind 510.

Saat Lebih Tinggi. Aku yakin kamu udah pasti tahu karena lagu ini udah diputer di mana-mana, teman Pro 2. Rilisan 2026, fresh banget teman Pro 2, surprisingly fresh gitu ya, karena waktu aku dengar mereka bakal merilis atau meremake lagu dari Sheila on 7 yang judulnya Melompat Lebih Tinggi, agak skeptis gitu ya teman Pro 2. Aduh, bisa bakalan jadi lebih bagus kah? Bukan jadi lebih bagus, tapi lebih fresh buat kita denger bareng-bareng teman Pro 2. Setuju atau tidak? ada beberapa yang request masuk di WhatsApp teman Pro 2, tapi masih kurang banyak. Jadi aku mau mengundang teman Pro 2 yang lagi dengerin ini untuk request lagu favorit kamu di 0811-570-1018 atau DM juga bisa di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Tapi untuk ngasih kamu pancingan teman Pro 2, aku putar lagu yang syahdu di pagi jelang siang hari ini ya.

Tempo dua karena aku dengerin lagu ini sambil pakai earphone gitu ya, pakai headphone, sorry kalau earphone terlalu kecil ya tempo dua. Pakai headphone ya. Kok tiba-tiba di akhir-akhir lagu kayak ada suara ketawa gitu. Gitu, suara cowok, ih merinding. Alright, setapak seribu dari Malik and the Essentials, teman Pro 2. And welcome back to the Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Satu persatu aku bacain requestan kamu yang udah sampai di WhatsApp-nya Pro 2 ya. Guys, ada dari Rudy TJ Saleh nih. TJ apa nih kalau boleh tahu nih? Transjakarta bukan dong? Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Tuh dia manggil aku Bang. Kayaknya dia enggak tahu deh namaku siapa. Di sini ada Anwar ya, Rudy. Halo, selamat pagi Rudy. Jam 10.34 masih bisa dibilang selamat pagi lah ya. Request Bara Suara Terbuang Dalam Waktu. Terima kasih. Sama-sama. Nanti aku putar ya. Next ada siapa? Di WhatsApp enggak ada namanya. Oh, Caca. Request It Getaf 11 ya. Lagi beberes kamar sambil siapin hari. Hari ini mau ngapain kamu? Kayaknya emang gak semua hal harus diselesaikan sekaligus. Lagi beres-beres kan konteksnya, bukan yang lain kan. Iya, kalau lagi beres-beres gak bisa tuh. Tangan kita cuma dua, kaki kita cuma dua ya, kepala kita cuma satu. Jadi beberes satu-satu, gak bisa semuanya. Kalau semuanya bisa, bisa jadi kamu bukan manusia, aliens kamu ya. Oh wow. Tapi kalau kita tarik ke konteks yang lain, teman Pro 2, benar sih kata Caca. Nggak semua hal bisa kita selesaiin sekaligus. Harus step by step, harus satu-satu. Nanti aku puterin ya satu-satu dari It Get Up. Tapi sebelumnya ini dia, Terbuang Dalam Waktu dari Bara Suara untuk Rudy dan juga buat kamu teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Sekali lagi teman Pro 2 yang mau request lagu boleh di 0811 570 1018. Iya, aku tunggu, right?

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Di Parit Haji Husin aka Paris. Alright, nah aku bacain WhatsAppnya ya. Anwar, request tulus, hati-hati di jalan boleh? Boleh, lagi berangkat kerja dan pengen nostalgia dikit lewat lagu ini. Tenang, bukan kode buat siapa-siapa kok. Waduh, kalau kode juga gak apa-apa kali, Ja. Aman aja nya itu, ah. Reza. Okay. Seharusnya kalau kamu berangkat kerja tadi, sekarang udah sampai di kantor ya. Semoga kamu masih dengar tadi yang lagu aku putar. Lagu yang kamu request ya. Next ada Naya, teman Pro 2. Pro 2, boleh request Nadine Amizah kok. Pro 2 sih, kenapa gak nyebutin nama kuahnya? It's okay ya, Naya Pro 2. Boleh request Nadine Amizah, Nadine Amizah boleh. Judulnya Sorai. Lagi ngopi nih, Widi. Libur ya Naya ya. Tuh, Ja, orang mah libur kayak Naya nih. Pagi-pagi ngopi, pagi-pagi berangkat kerja. Wadadiaw. Semangat ya Reza. Semangat. Oke, Siska. Tadi ada Reza, ada Naya, sekarang ada Siska nih. Di Ayani, boleh request Firsa Besari, Celengan Rindu? Boleh. Ya, mau request Firsa Keciri juga gak apa-apa. Besari terus ada Keciri gitu. Canda, garing juga tuh bercandaanku. Celengan Rindu, oke. Lagi duduk santai sambil ngopi. Waduh, sama nih. Jangan-jangan kalian berdua nih lagi ada di satu meja gitu ya, Siska sama Naya. Tapi apapun itu, Siska, Naya, thank you. Sabtu gini memang enak sih buat ngopi ya. Gak perempuan, gak laki-laki, Pontianak mah ngopi. Tapi kalau aku bisa tebak ya teman Pro 2, Siska nih, kalau dari namanya, kopinya mungkin kopi susu gula aren. Waduh, kenapa tuh? Gak tahu, nebak-nebak aja. Kalau Naya nih kopinya kopi susu butterscotch lah ya. Kalau Reza kopi hitam. Biar strong ya enggak Reza. Harus sambil kerja ya kan? Sambil kerja ya, apalagi udah mas sambil kerja cowok pula. Ya udah, tebakanku kopi hitam. Tapi biasanya juga banyak sih karyawan-karyawan atau pekerja-pekerja yang sambil kerja kopi susu gitu ya. Cuman kalau aku enggak lagi cuy. Harus kopi hitam atau minimal americano gitu ya teman berdua. Aduh, jadi ngomongin kopi, kita puterin lagu aja dulu. Reza, thank you tadi udah aku puterin ya, hati-hati di jalan. Terus sekarang mau puterin lagu dari Naya, request Nadine Amizah, Sorai. So without any further ado teman berdua, ini dia Sorai dari Nadine Amizah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

We're back teman berdua, and welcome back to the Hit Music Station. Berdua Pontianak, teman terbaik kamu. Setelah 1 jam, dari jam 10 sampai jam 11 tadi kita puterin requestan kamu yang lagu-lagu berbahasa Indonesia, teman berdua. Lagu-lagu dari musisi-musisi tanah air. Sekarang udah jam 11, lebih 11 menit. Waktunya buat kamu request lagu-lagu international favorite kamu. Buat yang lagi ada di jalan, buat yang lagi ada di kamar, boleh ya. Atau aku penasaran, selain ada di kamar dan juga di dalam mobil, teman berdua, kamu biasanya dengerin radio di mana, cuy? Boleh ya, sekalian request, sekalian kamu curhat, kamu dengerin radio di mana gitu ya, teman berdua. Dan seperti biasa, lagu-lagu atau curhatan-curhatan kamu yang pengen kamu kirim ke aku, kirimnya ke 0811-570-1018 atau DM di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital.

Don't Let Me Drown, teman Pro 2, dari Bring Me The Horizon, and welcome back to the hit music station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. It's like some throwback hits, teman Pro 2, dari 2015, yeah, Drown, Bring Me The Horizon. Semoga kamu bisa menikmati lagunya. Kalau aku sih jujur sangat-sangat menikmati gitu ya, teman Pro 2. Apalagi hari Sabtu, teman Pro 2, di kantor, di studio tuh lumayan sepi gitu ya. Orang-orang pada libur, aku rekreasi di studio. Waduh, bahasanya rekreasi gak tuh cuy. Oke, kita mulai lagi. Sudah ada beberapa WhatsApp yang masuk, teman Pro 2. Sorry, bukan WhatsApp, WhatsApp. Hasai. Jadi agak susah bedain gitu ya, teman Pro 2. Kadang tuh aku nyapa kamu tuh WhatsApp, WhatsApp. Nyebutin aplikasi juga WhatsApp, WhatsApp, enggak ada bedanya. Oke. Kita kembali ke WhatsApp. Ya, kita coba tengok-tengok. Udah ada 3 orang yang sudah hadir via WhatsApp. Thank you banget Rian, Caca, dan juga Dea. Rian, bang, request Sienna Spyro, Great Expectation dong, lagi OTW Singkawang sama teman-teman baru berangkat. Ini adalah chat yang tadi dia kirim 11.20, 7 menit yang lalu. Jadi mungkin sekarang dia masih ada di mobil. Jadi okay, Rian, nanti aku puterin. Tapi sebelumnya aku baca-baca dulu ya. Caca di Sungai Jawi, ini bang, request Olivia Rodrigo, terserah apa aja. Ini lagi OTW ke Ayani. Mau nge-mall kamu ya. Oke. Olivia Rodrigo kita kasih nanti drop dead lah ya, yang masih lagu-lagu terbaru dari Olivia. Ada juga Dea di mana nih? Dea nih di Pontianak Kota ya. Pro 2 request Ariana Grande, Stuck With You dong. Oke. Kamu gak mau kasih aku pesan tambahan gitu deh, kamu lagi ngapain, lagi di mana, lagi sama siapa? Gak perlu ya deh ya. Tapi kan aku juga pengen tahu tuh, kayak Caca, kayak Rian. Oh, Rian lagi OTW Singkawang, si Caca lagi OTW ke Ayani. Nih, gak tahu nih ke Ayani Mall atau ke Ayani mana nih ya. Yang penting ke Ayani jalan ya. Happy holiday lah ya buat kamu yang lagi berangkat buat liburan, teman Pro 2. Buat kamu yang lagi kerja, semangat. Ini dia, Stuck With You, Drop Dead. Tapi sebelumnya kita putar dulu Great Expectation dari Sienna Spyro.

my god, that was Stuck With You, teman pro 2 dari Ariana Grande featuring Justin Bieber. And welcome back to the Hit Music Station, pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Gara-gara dengerin lagu dari Ariana Grande, teman pro 2, aku jadi kepo gitu ya, lagi ngapain nih si Ariana Grande. Iseng lah aku buka Instagramnya. Yang aku temukan di postingan Ariana Grande 3 hari yang lalu, teman pro 2, dia bilang katanya dia bangga banget sama project lagu barunya ya, bahkan dipanggilnya My Sweet Baby Petal. Lagu baru belum masuk di Pro 2, tapi mungkin nanti lah ya teman Pro 2, kita masukin lagu dari Ariana Grande, judulnya Petal, teman Pro 2. Caption yang ditulis, 2 months of my sweet baby Petal, I am so deeply proud of this project and I cannot thank you enough for all of the love you have shown and continue to show it, teman Pro 2. Ini harus kita contoh ya teman Pro 2, apapun yang kita lakukan, entah itu buruk, entah itu dinilai jelek gitu ya, atau dinilai bagus karya kita, maksud aku ya, kalau misalnya kelakuan kita buruk ya harus diperbaiki. Tapi kalau konteksnya karya kita, mungkin kamu yang lagi dengerin ini adalah seorang content creator gitu ya teman pro 2, harus bangga sama karya-karya yang kita buat. Mau dapat likes yang sedikit, mau dapat likes yang banyak, namanya juga bertumbuh teman pro 2, jadi harus bangga sama apapun yang kita hasilkan. Yang penting kan berkarya, ya enggak? Pelan-pelan nanti juga pasti bakalan baik dengan sendirinya, cuy. Mau ngucapin juga selamat menunaikan ibadah sholat zuhur teman pro 2, udah azan ya. Jadi silahkan nanti setelah sholat zuhur balik lagi ke sini, kita masih ada beberapa obrolan teman Pro 2 yang menarik untuk kita ikuti. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Ini dia Taylor Swift with Patient Zero.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bawa strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Wah, parah sih ini. Tadi pas kita datang belum segini loh airnya. Sekarang udah hampir nutup ban mobil.
1: Iya, parah banget nih. Ini kalau makin naik, bisa-bisa kita tuh harus nginep di sini.
2: Jangan sampai deh, aku udah janji mau pulang cepet nih sama mama.
0: Udah kasih tahu belum kalau kita kejebak hujan dan kemungkinan bakalan banjir?
2: Udah, tapi tetap dimarahin. Katanya, makanya kalau musim hujan jangan keluyuran.
1: Klasik, padahal siapa nih yang bisa nebak kalau bakal separah ini?
0: Eh, cek media sosial deh. Mungkin ada update soal banjir di daerah sini.
3: Di Jalan Simo Gunung Baru, ketinggian air yang mencapai lutut orang dewasa membuat sejumlah kendaraan mogok.
1: Waduh, katanya di ujung jalan depan ada mobil mogok nih. Makanya air nggak ngalir lancar. Kita bisa kejebak nih.
4: Oh no.
2: Terus gimana? Mau nunggu sampai air surut nih?
0: Ya, kalau nggak ada pilihan lain, iya harus nunggu. Tapi kalau makin naik, kita harus cari tempat lebih tinggi.
2: Ayolah, kabarin orang tua dulu lah ya di rumah.

to the Hit Music Station. Berdua Pontianak, teman terbaik kamu. And that was Everything You Are by Hindia. Jam 12.92, 12.14. Kira-kira ngebahas apa ya cuy? Enggak, aku sebenarnya pengen nanya aja sih sebenarnya teman berdua. Apakah kamu sudah lunch? Kalau udah gitu ya, coba kirim ke aku gitu kan, siapa tahu bisa jadi rekomendasi aku buat pilih-pilih makan siang gitu ya teman berdua. Kira-kira di cuaca Pontianak yang enggak terlalu panas tapi juga enggak terlalu mendung ini, enaknya makan apa gitu ya? Nasi-nasian kah? Emi-emian kah? Atau snacking-snacking aja cuy? Kenapa aku tiba-tiba agak galau gitu ya teman berdua pilih makan siang? Karena sebenarnya aku pengen makan nasi gitu ya, makan nasi Padang ke, atau nasi soto ke, atau lamongan ke. Tapi tiba-tiba tadi di tengah-tengah aku lapar, tiba-tiba ada penyiar di studio sebelah ya, di Pro 4 ada Mbok Yo gitu kan, tiba-tiba masuk terus ngasih aku multi grain bar. Nah kan, apalagi keluar. Pokoknya makanan sehat tapi berbentuk batangan gitu teman berdua ya. Sebenarnya aku pengen sebutin mereknya. Kalau sebutin mereknya pasti kamu udah tahu lah. Ini merek yang sangat-sangat terkenal tapi dia nggak endorse ke kita, jadi aku sensor teman berdua. Pokoknya yang namanya multigrain bar ini bisa kamu temuin di supermarket, di minimarket, banyak. Yang jelas dia mungkin bentuknya batangan, tapi dia punya daya tahan untuk lapar kamu lebih panjang gitu ya teman-teman. Untuk menahan lapar kamu lebih panjang. Nanti kita bahas. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Ya,

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Kamu pernah gak sih teman Pro 2 kayak baru jam 10 pagi gitu ya, tapi perut udah mulai bunyi keroncongan gitu, padahal sarapan rasanya tuh baru aja lewat di jam 7 gitu, tapi pas udah jam 10 kayak aduh kok tiba-tiba kayak keroncongan lagi nih perut. Apa yang biasanya kamu makan ketika momen itu terjadi? Aku yakin lah hampir semuanya pasti langsung pilih simple snack gitu kan, entah itu goreng-gorengan gitu kan, atau coklat-coklatan gitu kan teman Pro 2. Tapi mungkin jadi salah satu rekomendasi aku hari ini adalah multigrain bar. Ini multigrain bar itu isinya nggak cuma satu biji gitu ya, tapi ada beberapa biji lah ya, kayak ada jagung misalnya, terus ada oats, bahkan ada beras. Ini seperti yang tadi aku bilang gitu ya teman Pro 2, tiba-tiba dari penyiar sebelah, dari Pro 4 gitu ya, tiba-tiba masuk dan ngasih aku secarik kertas kali ya, secarik ini, aduh aku pengen banget nyebutin mereknya, cuman kayak enggak lah, enggak usah, multigrain bar aja. Pokoknya ini banyak banget di apa minimarket gitu kan, supermarket, kamu pasti udah bisa denger ASMR. Alright, ini sih labelnya bilang katanya dia Choco Delight, terus multigrain bar with quality cocoa, ada Australian oats. Wow, aku sih jujur nggak kemakan nih sama iklan-iklan kayak Australian oats, kayak Australian oats sama Indonesian oats nih sama aja gitu. Nggak bisa. Source of fiber, terus juga less fat and less sugar teman Pro 2. Kalau aku lihat di kemasannya teman Pro 2, ini dia mengandung coklat 31,7%. Terus juga ada crispy beras. Ditepungin apa gimana tuh beras jadi crispy ya. Ada juga beras coklat crispy 10%. Terus juga ada gluten dan juga antioksidan tocopherol. Ada juga minyak nabati. Banyak lah ya teman Pro 2, ada jagung juga. Nah, itulah definisi dari multigrain bar teman Pro 2. Tapi jangan cuma lihat tulisan multigrain terus langsung mikir wah berarti sehat nih. Not that simple ya teman Pro 2. Karena multigrain cuma berarti bahannya terdiri dari beberapa jenis biji-bijian. Jadi belum tentu semuanya whole grain. Dan tiap produk juga kandungannya beda-beda cuy. Jadi kalau lagi beli gitu, coba sempetin buat lihat bagian belakang kemasannya. Cek komposisinya ya. Mulai sekarang teman Pro 2, terserah mau kamu Gen Z ya, masih muda, atau kamu milenial udah lumayan dewasa gitu ya, biasanya iklan seperti ini teman Pro 2 tuh kayak lebih nampol ketika dibilang ke milenial, karena di milenial itu umurnya udah 30 tahun jadi udah mulai memperhatikan kesehatan. Tapi ini enggak, harus sedini mungkin kita harus aware sama kesehatan kita teman Pro 2 ya. Jadi setiap sekarang beli produk-produk di minimarket, coba dilihat belakangnya, cek komposisinya, lihat gula tambahannya, terus perhatiin juga seratnya teman Pro 2. Intinya ngemil boleh banget, yang penting jangan cuma karena kemasannya kelihatan sehat kita langsung percaya, karena sometimes the best snack is the one you actually know what is inside.

kangen. Dan kamu balik lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Aku masih ngebahas soal Dwayne Bar, teman Pro 2, yang tadi aku dikasih sama Mbok Yo gitu ya. Sebentar ada Bang Putra lagi masuk tiba-tiba. Iya, thank you Bang, sama-sama Bang ya. Oh wow, oke kita lanjut teman Pro 2. Tadi aku dikasih sama Mbok Yo, penyiar Pro 4, teman Pro 2. Itu grain bar lah ya, grain bar. Terus aku

bakunya nih dari Australia. Tapi bukan berarti oat dari Australia otomatis lebih sehat daripada oats dari negara lain, teman Pro 2. Yang penting justru lihat produk akhirnya gitu kan, karena oatsnya dari mana itu nggak penting. Jauh lebih penting kandungan keseluruhan makanan. Kalau buat aku, ada tulisan less sugar sama less fat itu lebih menarik sih buat dibeli gitu ya, teman Pro 2. Tapi sekali lagi shout out gitu ya buat Mbok Yo. Thank you Mbok Yo.

Banget teman Pro 2 for still tune in di 101.8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Anwar teman Pro 2, dan lagu yang lagi kita dengerin bareng-bareng adalah berjudul Kings and Queens by 30 Seconds to Mars.

makanan, snack-snack ringan. Terus tadi sebelumnya juga udah baca-baca WhatsApp dari requestan-requestan kamu, lagu-lagu favorit kamu dari musisi Indonesia dan juga musisi internasional, teman Pro 2. Dan udah terlalu banyak yeping tadi aku, teman Pro 2. Jadi mungkin sekarang dahlah, aku mau putar banyak-banyak lagu sebelum nanti kita bahas Timnas Indonesia di Arena 0 Derajat, teman Pro 2. Kira-kira bakalan menang gak ya di FIFA ASEAN Cup 2026 ini, teman Pro 2? Tapi sebelumnya ini dia Avril Lavigne with Complicated.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Satu lagu teman berdua dari Hindia. Aku gak tahu kenapa ya, hampir setiap kali aku buka request lagu selalu ada yang request evaluasi dari Hindia. Aku gak tahu ya teman-teman penyiar yang lain gitu ya teman berdua, tapi di jamku siaran hampir selalu evaluasi. Maksudku kayak Hindia kan punya banyak lagu gak sih teman berdua? Ya enggak, ada Sepiring Berdua, ada Mati Lampu, enggak bercanda, itu lagu yang lain tuh. Ada Let Down, terus ada Everything You Are, ada Cincin dan lain sebagainya. Tapi untuk sekarang gitu ya teman berdua, aku lagi tidak akan ngebahas requestan-requestan lagu. Toh sebenarnya kamu mau request lagu apapun, kalau lagunya ada juga mah aku happy-happy aja. Yang bikin aku gak happy adalah ketika kamu request lagu ternyata lagunya gak ada. Itu kamu gak happy, aku pun kesal teman berdua, sejujurnya ya. Alright, kita ada di arena 0 derajat teman berdua. So coba aku ganti dulu back soundnya, asik. Idi, teman berdua, welcome back to Arena 0 Derajat. Aku sama seperti kamu teman berdua, mengandalkan AI gitu ya. Entah ketika aku bikin script atau ketika aku bikin generate image atau bahkan video aja sih sebenarnya yang sekarang aku agak susah untuk mengikuti, karena kalaupun bisa harus berbayar. Nah itu dia masalahnya, sementara kayaknya aku belum perlu banget gitu ya teman berdua. Termasuk soal prediksi antara Indonesia dan juga Thailand yang nanti bakal bertemu di Gelora Bung Karno. War, kok gak bahas Indonesia Malaysia sih yang kemarin dramatis banget? Udah basi cuy, udah kayak adalah kita fokus sama pertandingan di hadapan gitu ya, di depan. Kalau yang kemarin-kemarin sudah selesai, sudah gitu ya, dramatisasi. Aku masih sempat lihat tuh teman berdua kayak pertikaian, kegaduhan masih berlanjut gitu ya di kolom komentar TikTok lah, di kolom komentar Instagram lah, yang mendebatkan kok bisa Singapura kalah 6-0, kok bisa Indonesia tadinya extra time 2 menit jadi 7 menit. Ya itu udah berlalu teman berdua, kita fokus ke depan. Aku tanya ke AI, gimana prediksi kamu soal Indonesia versus Thailand? Terus dia bilang, prediksi skor versi aku enggak mau ngasih prediksi pemenang atau skor, seolah-olah itu hasil yang bisa dipastiin. Tapi buat melihat duel ini secara netral, Indonesia baru cetak 9 gol dalam laga terakhir dan punya momentum serangan yang sangat tinggi. Michelle Baker mencetak 5 gol di laga tersebut. Sementara Thailand sebelumnya ngalahin Vietnam 2-0 dan memastikan mereka lolos ke final lebih awal. Terus baru deh mereka kalah 1-2 dari Filipina pada laga terakhir gitu ya teman berdua. Tapi mereka tetap finish di puncak grup B dan berhasil lolos ke final nanti lawan Indonesia teman berdua. Yang pertama, aku suka sama AI ini karena dia bilang dia nggak mau memprediksi siapa pemenangnya, karena itu mendahului takdir Tuhan. Cile. Tapi kalau aku sih jujur, Indonesia yang menang, insya Allah. Ya harus ada kata-kata insya Allahnya teman berdua. Jadi menurut AI, berdasarkan momentum, kita baca secara objektif lah ya teman berdua. Indonesia itu lagi ada di momen ledakan gol. Sementara Thailand, dia memang kalah di laga terakhir, tapi dia udah memastikan dia lolos terlebih dahulu sejak laga pertama dan kedua. Itu artinya di laga terakhir Thailand menyimpan tenaga, dan kita tahu justru disitulah letaknya Thailand yang berbahaya gitu ya teman-teman. Karena dia gak cuma main pakai skill, gak cuma main pakai otot, tapi juga pakai otak.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
3: Anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu merasa stuck? Kayak udah coba ini itu, tetapi perubahan yang diimpiin gak kunjung datang. Nah, kamu bisa nih belajar bikin perubahan yang awet di hidup kamu tanpa drama gede-gedean dari membaca buku karya James Clear yang berjudul Atomic Habits. Pada poin pertama, berfokus pada perubahan kecil tapi bikin efek yang gede. Di buku ini, James mengatakan bahwa kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten itu kayak investasi. Misalnya, baca satu halaman sehari kelihatannya sepele, tapi lama-lama bisa bikin kamu jadi pintar loh. Fokus aja sama progres kecil tiap hari, tapi tentunya progres yang berhasil tentu disertai dengan kejelian kita bikin sistem untuk diri kita sendiri. Daripada mikirin mau jadi orang sukses, mending kamu berfokus aja deh membangun kebiasaan tersebut secara harian untuk mendukung perubahan tersebut. Misalnya, daripada pengen kurus, mending biasain jalan kaki 15 menit setiap hari. Bedanya adalah fokus sistemnya, bukan lagi kamu yang mikirin cara untuk kurus, tapi kamu melakukan tindakan yang bikin kamu kurus. Intinya, sistem yang benar bakal bawa kamu ke goals-nya kamu. James juga kasih tahu nih tentang 4 hukum kebiasaan. Yang pertama, mudah dilihat. Nah, ini artinya kamu harus bisa bikin kebiasaan yang obvious. Contoh, taruh buku di meja biar ingat baca. Yang kedua, menggoda. Buat kebiasaan kamu itu jadi hal yang seru. Contoh, membaca sambil nyeruput kopi favoritnya kamu. Yang ketiga, simple. Udah deh, berhenti jadi orang yang ribet. Mulai lakukan aksi yang kecil-kecil aja, misal 2 menit meditasi dulu. Yang keempat, memuaskan. Jangan lupa kasih reward kecil untuk diri sendiri biar makin semangat. James Clear juga bilang nih di bukunya ya teman-teman Pro 2, kita harus bisa hapus kebiasaan buruk. Kalau biasanya hal buruk jadi kebiasaan yang kita suka, contohnya malas-malesan, nah mulai dari sekarang kayaknya kamu harus deh menerapkan kebalikannya. Bikin kebiasaan jelek jadi gak menarik, ribet, atau susah diakses. Misalnya, uninstall aplikasi belanja kalau lagi pengen hemat. Sekali lagi, James Clear juga menekankan identitas kamu itu kebiasaannya kamu loh. Jadi, kalau kamu pengen jadi orang yang rajin, tanyain ke diri kamu. Orang rajin biasanya bakal ngapain ya? Terus lakukan itu setiap hari. Kebiasaan kamu bakal nge-build identitas kamu. Simpelnya, perubahan besar itu lahir dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten.
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
4: Top 20 Indonesia Pro 2 Pontianak. Tangga lagu Indonesia yang hits minggu ini.

Halo teman Pradua, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu semangat dan pastinya tetap ditemani musik-musik terbaik pilihan kamu semua. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kita bakal seru-seruan bareng lewat deretan lagu Indonesia yang paling hits, paling ramai diputar, dan paling bikin hari kamu makin berwarna di Top 20 Indonesia. Mulai dari lagu yang lagi viral, bikin baper, sampai yang siap nemenin kamu joget tipis-tipis di kamar, di jalan, atau bahkan di tempat kerja. Semuanya udah siap diputar khusus buat teman Pradua. Jadi, naikin volumenya, siapin mood terbaik kamu, dan jangan kemana-mana. Karena sekarang, saatnya kita mulai perjalanan musik yang paling seru minggu ini. Sayang banget teman Pradua harus keluar 3 lagu dari Hanindia. Kita sama-sama ya. Ada juga It Gitap, Sedia Aku Sebelum Hujan, dan Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Tapi kalau ada yang keluar, tenang aja, karena pasti ada lagu-lagu baru yang masuk. Inilah dia, Top 20 Music Indonesia. Nomor 20.

kedua di top 20 lagu baru kali ini ada lagu 2001 Kali karya Adrian Khalif yang menggambarkan perasaan seseorang yang sedang mengenang dan menghayati sebuah hubungan yang memiliki tempat khusus dalam hidupnya. Melalui lirik yang emosional, lagu ini menghadirkan suasana tentang kenangan, rasa cinta, serta momen-momen yang membuat seseorang sulit melepaskan perasaan terhadap

0: Di posisi 19 ada lagu baru juga teman Pradua, sebuah lagu Sumpah Mati. Nah ini juga lagu baru yang dibawakan oleh Selena Grace yang menggambarkan perasaan cinta yang kuat dan kesungguhan seseorang dalam mempertahankan perasaannya kepada orang yang dicintai.
1: Bukankah kita satu pasangan yang seharusnya bersama?
0: Melalui lirik yang penuh emosi, lagu ini juga menunjukkan bagaimana seseorang dapat memiliki keyakinan dan keteguhan hati terhadap hubungan yang sedang dijalani.

selanjutnya di urutan ke-18 adalah lagu Aku Harus Pergi karya Wisnu Santika bersama Ariel Lesmana yang menggambarkan kisah tentang seseorang yang harus meninggalkan sebuah hubungan meskipun masih memiliki perasaan di dalam dirinya.

melalui lirik yang emosional. Lagu ini juga menggambarkan konflik batin antara keinginan untuk tetap bertahan dan kenyataan bahwa terkadang pergi menjadi pilihan yang harus dilakukan. Lagu ini juga dapat dimaknai sebagai gambaran tentang perpisahan yang tidak selalu terjadi karena hilangnya rasa cinta. Posisi nomor 17 minggu ini masih tetap seperti sebelumnya, Teman Pradua, yang ditempati oleh Nuka dengan Satu Hari Bersamamu. 17.

Lagu ini bercerita tentang keinginan menghabiskan waktu sederhana bersama orang tersayang. Vibes romantis dan juga fresh dari Nuka ini bikin lagunya cocok banget nih buat teman Pro 2 yang lagi jatuh cinta.

0: Di urutan ke-16 ini teman Pradua ada Perunggu yang judulnya 33 kali yang emang ngena banget nih.
1: Nomor 16.

Lagu ini juga membawa semangat dan keresahan anak muda tentang hidup, tekanan, dan juga pencarian arah. Dengan gaya musik alternatif khas Perunggu, lagu ini juga berhasil mencuri

Lagu sesi potret kali ini harus puas di posisi 15 nih teman Pro 2. Lagu ini sukses bikin banyak pendengar ikut hanyut karena liriknya yang dalam banget. Sesi potret ini bercerita tentang penyesalan seseorang yang terlambat pulang dan akhirnya kehilangan orang tercinta untuk selamanya. Tema kehilangan, rindu, dan rasa bersalah di lagu ini terasa dekat nih dengan banyak orang. Banyak juga netizen memaknai lagu ini untuk konten keluarga, kenangan bersama orang tua.

Iya, dan juga Keci teman Pradua yang menceritakan tentang perasaan seseorang yang selalu memikirkan dan ingin terus menghabiskan waktu bersama orang tersayang sepanjang hari, 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Dengan irama yang upbeat serta lirik yang ringkas dan manis, Romaria berhasil menyalurkan energi positif yang bikin suasana hati

masih hangat dari It Gitaf dan Hindia lewat lagu Masih Ada Cahaya. Lagu ini juga membawa pesan penuh harapan tentang percaya bahwa selalu ada titik terang di tengah masa-masa sulit. Nah, perpaduan vokal lembut It Gitaf dan gaya lirik khas dari Hindia ini

yang ada dari Bernadia, yaitu lagu Laut Yang Tenang, ini menceritakan tentang kerinduan mendalam akan kedamaian emosional setelah melewati hubungan yang penuh dengan badai dan dinamika yang melelahkan. Untuk metafora Laut Yang Tenang, lagu ini menggambarkan keinginan seseorang untuk memiliki cinta yang aman, stabil, dan tidak lagi memicu rasa cemas berlebih. Bernadia menyoroti proses penyembuhan diri, di mana seseorang akhirnya menyadari bahwa hubungan yang sehat seharusnya menjadi tempat berlabuh yang menyenangkan, bukan tempat untuk terus-menerus bertarung.

0: selanjutnya Tema Pradua, lagu dengan vibes yang sangat adiktif ini. Tema Pradua sukses mencuri perhatian lewat liriknya yang unik serta ketukan musik yang super catchy, yaitu EA dari dia.
1: 11.

lewat metafora secangkir teh hijau yang menenangkan. Lagu ini menceritakan tentang kehadiran seseorang yang mampu memulihkan lelah, meredakan riuh di kepala, dan memberikan kenyamanan

ini lewat vokal lembut yang khas, Gia Indrawari siap menyentuh perasaan lewat lagu Seribu Kali Teman Tradua. Sebuah track emosional tentang ketulusan cinta dan kesetiaan bertahan yang siap menemani hari para pendengar Tradua di

Nah, ini mengisahkan tentang bayang-bayang masa lalu dan kenangan yang sulit dilupakan setelah sebuah hubungan berakhir yang dipadukan dengan karakter vokal yang syahdu.

Lagu Kacamata yang dibawakan oleh Afgan ini menggambarkan perasaan seseorang yang sedang melihat kembali sebuah hubungan dari sudut pandang yang berbeda. Melalui lirik yang penuh makna, lagu ini bercerita tentang

0: 4 lagu Pradua RRI Pontianak. Kita punya Yura Yunita lewat karya terbarunya dengan judul Mau Jadi Apa.
1: Nomor 4.

Lagu di peringkat 3 hari ini adalah track yang bernuansa pop indie nih teman Pradura, yaitu Malu Malu dari Indah Kus featuring Dia, yang menceritakan tentang perasaan kasmaran dan juga debaran manis saat menyukai seseorang

Melalui lirik yang penuh emosi, lagu ini juga bercerita tentang kedua insan yang terus berusaha mempertahankan hubungan meskipun berkali-kali dihadapkan pada kesalahpahaman, luka, dan juga pertengkaran.

Baru aja kamu dengerin tanggal lagu Indonesia yang hits minggu ini. Jangan lewatkan program Request Time setiap hari jam 10 pagi sampai jam 12 siang hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Panim Internasional Pro 2 Pontianak. Tanggal lagu internasional yang hits minggu ini.
1: What is up teman Pro 2, balik lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. And yes, so good to be back right here to announce Top 20 this week ya teman Pro 2, barengan sama Faisal Anwar dari jam 3 sekarang teman Pro 2 sampai jam 4 nanti. Mulai dari lagu yang lagi viral bikin baper sampai yang siap nemenin kamu joget tipis-tipis di kamar, di jalan, atau bahkan di tempat kerja. Nah kan, bos kamu juga ikutan joget tuh kalau kamu dengerin Pro 2 ya teman Pro 2. Semuanya udah siap diputer khusus buat teman Pro 2, jadi naikin volumenya, siapin mood terbaik kamu, dan jangan kemana-mana karena sekarang saatnya kita mulai perjalanan musik paling seru minggu ini. But sayang banget harus keluar dua lagu nih teman Pro 2 dari Westlife, Carriot dan Rae, Where Is My Husband. Tapi kalau ada yang keluar teman Pro 2, tenang aja karena pasti ada dua lagu baru yang masuk. So inilah dia Top 20 International. Kita mulai dari urutan ke-20, I Knew It, I Knew You by Taylor Swift.

ngomongin soal perasaan seorang yang sejak awal sebenarnya udah punya firasat gitu ya, soal bagaimana sebuah hubungan akan berakhir. Terus melalui lirik yang penuh emosi, lagu ini bercerita soal seseorang yang menyadari bahwa tanda-tanda dalam hubungan tersebut sebenarnya sudah terlihat, tetapi tetap memilih untuk menjalani dan mempertahankan perasaan yang dimilikinya. So, lagu ini dapat dimaknai sebagai gambaran tentang firasat, penyesalan, dan kesadaran setelah sebuah hubungan berakhir. Next di urutan ke-19 teman Pro 2 ada One.

One Day yang dibawakan oleh Bebe Rexha ini ngegambarin harapan seseorang terhadap masa depan dan keyakinan bahwa suatu saat nanti segala sesuatu yang diinginkan dapat terwujud. Melalui lirik yang penuh optimisme, lagu ini bercerita tentang seseorang yang tetap berusaha mempertahankan harapan meskipun saat ini keadaan belum sesuai dengan yang diinginkan nih teman-teman. So, lagu ini dapat dimaknai sebagai gambaran

Ngomongin soal campur aduk gitu ya, saat harus ngelepasin orang yang pernah berarti. Cik, pernah berarti ya. Ada rasa bahagia karena pernah memiliki kenangan indah, tapi juga kesedihan karena semuanya telah berlalu. Dan Madison Beer ngegambarin emosi tersebut dengan sangat-sangat lembut. Lagu ini ngingetin kita kalau setiap akhir selalu membawa pelajaran. Next, number 17, Camera by Ed Sheeran.

Lagu Kamera dari Ed Sheeran ini, teman Pro 2, ngajak kita buat menikmati setiap momen sederhana yang terjadi dalam kehidupan, karena jadi simbol kenangan yang akan selalu tersimpan meskipun waktu terus jalan. Lagu ini ngingetin kita bahwa kebahagiaan sering hadir dalam hal-hal kecil. So, setiap kenangan punya nilai yang gak tergantikan. Selanjutnya di urutan ke-16 ada Man I Need dari Olivia Dean.

Lagu yang nyeritain soal harapan untuk menemukan seseorang yang mampu ngasih rasa aman dan mampu ngasih rasa ketulusan. Kayak aku banget ya teman Pro 2, Man I Need, gokil. Olivia Dean menekankan bahwa hubungan yang sehat dibangun atas dasar saling menghargai. Setuju. Lagu ini bukan sekedar tentang cinta, tapi juga tentang menemukan pasangan yang ngedukung, yang support pertumbuhan diri kamu. Kesetaraan jadi inti dari hubungan yang diimpikan. Di urutan ke-15, teman Pro 2, kita punya Rain Dance dari Dave featuring Tams.

Kali ini ada kolaborasi memikat dari rapper asal Inggris, Dave, bersama penyanyi berbakat Thames lewat lagu Rain Dance. Lagu ini menghadirkan perpaduan rap yang luas dengan vokal yang soulful dan juga hangat, ya, membawa pesan soal romansa, dinamika hubungan, serta cara merayakan kebersamaan di tengah lika-liku kehidupan, cuy. Ritme musiknya santai tapi tetap nge-groove gitu ya, bikin lagu ini pas banget buat nemenin suasana rileks kamu. At number 14, we have Ordinary by Alex Warren.

ngingetin kalau hidup nggak harus selalu luar biasa untuk terasa bermakna, teman berdua. Kebahagiaan seringkali ditemukan dalam momen-momen sederhana bareng sama orang-orang yang kita sayangi. Alex Warren ngajak kita untuk mensyukuri hal-hal kecil yang sering diabaikan, karena justru kehidupan yang sederhana bisa jadi kenangan paling berharga. Di urutan ke-13 kita punya Hong dari The One and Only Nona.

lagu yang viral banget lagi teman kedua akhir-akhir ini ya. Menghadirkan nuansa musik yang unik dan penuh karakter. Karakternya tuh nonjol banget, iconic banget, soal keberanian gitu ya, buat mengekspresikan diri serta melangkah bebas tanpa ragu. Ada juga tuh sentuhan aransemen yang catchy dan gaya vokal khas dari Nona yang bikin lagu ini serasa sangat menyegarkan dan cocok buat ngebakar semangat hari kamu. Jadi kalau misalnya kamu hari-harinya lesu gitu ya teman Pro 2, tinggal puter Home dari Nona atau puter Pro 2 Pontianak. Gokil. Langsung tuh kebakar semangat harimu ya. Oh my god, di urutan ke-12 one of my favorite song by BTS, We Got Swim.

yang jadi simbol perjalanan baru dari BTS gitu ya, ngegambarin keberanian untuk terus melangkah maju tanpa henti melintasi masa-masa sulit, tekanan publik, dinamika kehidupan, swim ngasih pesan soal kedewasaan, penerimaan atas dinamika hidup, serta komitmen untuk tetap bertahan dan menyelami hidup pada ritme kita sendiri. Pokoknya kalau kamu dengerin Swim dari BTS, udah berasa bukan dengerin BTS yang lama, tapi dengerin BTS yang lebih internasional.

alasan tadi Taylor Swift udah ada, ya sekarang ada lagi nih The Fate of Ophelia dari Taylor Swift ya, tahun 2002. Lagu yang mengangkat kisah tentang cinta dan juga kehilangan dan juga takdir yang gak selalu berpihak sama harapan gitu ya. Toko Ophelia itu jadi simbol seseorang yang terjebak dalam konflik batin dan perasaannya sendiri. So lagu ini ngajak kita untuk menerima kalau enggak semua cerita memiliki akhir yang bahagia, cuy. Dari setiap kehilangan selalu ada pelajaran yang bikin seseorang atau

ganda dan rasa bersalah seseorang karena telah membuat orang lain jatuh cinta sama dirinya nih teman berdua. Dengan ada sindiran yang halus tapi tajam, Ariana Grande merasa bersalah karena tanpa usaha berlebih gitu kan, bikin orang lain jatuh cinta. Dan lagu ini menyoroti dinamika hubungan di mana seseorang ngerasa terbebani oleh ekspektasi dan proyeksi cinta berlebihan yang diberikan sama pasangannya. Kita sampai di urutan ke-9, teman kedua ada Olivia Dean dengan So Easy to Fall in Love.

ngomongin soal betapa mudahnya jatuh cinta ke seseorang yang bikin kita ngerasa nyaman, teman Pro 2, inilah dia So Easy dari Olivia Dean gitu ya. Karena cinta hadir secara alami tanpa perlu dipaksakan. Olivia Dean ngegambarin hubungan yang tumbuh dari rasa saling percaya dan respect each other, teman Pro 2. Dan lagu ini menghadirkan suasana yang anget yang bikin kamu percaya sama kekuatan cinta sederhana. Ya iya, zaman sekarang masih ada yang percaya sama kekuatan cinta yang sederhana? Masih ya. Di urutan ke-8, teman Pro 2, kita punya The Visitor dari Sienna Spiral.

Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang ngerasa cuma jadi the visitor gitu ya, jadi pengunjung dalam kehidupan orang lain. Ada tuh keinginan buat dicintai, ada juga keinginan buat dikenang lebih lama dan bukan sekedar singgah sementara. Aduh. Semangat ya yang cuma dianggap singgah sementara. Liriknya pokoknya ngegambarin pergulatan batin gitu teman pro 2, antara bertahan dan melepasin. Dan lagu ini ngajak kita buat menghargai setiap hubungan yang hadir dalam hidup. At number 7 we have

Perasaan seseorang yang ada dalam hubungan dengan berbagai dinamika dan emosi yang sulit ditebak gitu ya teman kedua. Dan melalui lirik yang ekspresif, lagu ini ngegambarin ketertarikan, kebingungan, serta berbagai tingkah dan perasaan yang muncul ketika seseorang sedang menghadapi hubungan yang penuh warna.

menggambarkan keberanian gitu ya, untuk mencoba sesuatu yang sebelumnya terasa mustahil. Kayak misalnya panjat tebing gitu kan, agak mustahil tuh buat aku. Keraguan perlahan berubah jadi keyakinan, dan untuk ambil langkah baru juga gitu ya teman-teman. Sementara Bruno Mars ini menyampaikan bahwa peluang datang kepada mereka yang berani mencoba itu sangat-sangat besar. So buat kamu yang sekarang lagi ragu-ragu, melangkah gak ya? Melangkah gak ya? Gas. Di urutan kelima teman Pro 2 ada Rollerblade dari Nona.

Lagu baru masuk kita di minggu ini juga ada Rollerblade, teman Pro 2 yang bikin heboh musik tanah air gitu ya, dengan udah siap belum? Waduh, belum. Sudah ya, udah siap kok. Ini gambarin kebebasan, jalanin hidup tanpa terlalu mikirin penilaian orang lain ya. Lagu ini menghadirkan suasana ceria yang ngajak kita untuk menikmati setiap perjalanan hidup. Meski terkadang terjatuh, selalu ada kesempatan untuk bangkit kembali. Pesannya adalah terus melaju dengan percaya diri dan menikmati setiap momen. You

Cinta dan mimpi terkadang butuh pengorbanan yang besar. So Bruno Mars ngegambarin bahwa resiko adalah bagian dari perjalanan menuju kebahagiaan. Lagu ini menginspirasi kita agar kita gak takut untuk ambil kesempatan. Top 3 teman Pro 2, kita punya Zayn Malik with Sideways.

perlahan kehilangan arah gitu, teman Pro 2, akibat kurangnya komunikasi. Nah, hubungan tuh kuncinya komunikasi, teman Pro 2. Communication is the key, kata orang bijak gitu. Perasaan bingung dan ragu bikin kedua belah pihak berjalan ke arah yang berbeda. Dan lagu ini ngingetin bahwa hubungan butuh keterbukaan agar tetap bertahan. Dan terkadang kejujuran jadi jalan terbaik untuk memperbaiki keadaan nih ya teman kedua. Jujur aja udah yang penting. Oh my god, finally kita sampai di urutan kedua. Ada Tab McRae with Nobody's Girl.

seorang perempuan yang pilih berdiri di atas kakinya sendiri. Gak pengen identitasnya ditentukan oleh hubungan dengan orang lain. Dan Tate McRae menyampaikan pesan tentang pentingnya kemandirian dan rasa percaya diri lewat lagu ini, teman-teman. Dan juga lewat lagu ini ngajak kita untuk tetap menjadi diri sendiri dalam keadaan apapun.

Wow, akhirnya kita sampai di urutan pertama atau jawara kita di pekan ini, teman-teman. Kedua ada Olivia Rodrigo with Drop Dead.

Posisi nomor 1 di Top 20 Internasional, teman Pro 2, lagu ini menggambarkan luapan emosi setelah mengalami kekecewaan yang mendalam. Olivia Rodrigo menyampaikan kemarahan, rasa sakit sekaligus usaha untuk bangkit dari luka tersebut. Lagu ini nunjukin bahwa patah hati adalah bagian dari proses untuk jadi lebih kuat. Dan pada akhirnya, rasa sakit bisa jadi pelajaran untuk mencintai diri sendiri.

Itu aja teman berdua, pengumuman dari siapa yang udah masuk dan siapa yang udah keluar dari top 20 dan juga juara kita di minggu ini, Olivia Rodrigo with Drop Dead. So, buat kamu teman berdua yang lagu favoritnya belum sempat masuk di list top 20, jangan lupa buat request setiap hari di jam 11 sampai jam 12. Dan akhir kata Faisal Anwar Chaps, dan undur diri. So, stay tune terus di 22 Pontianak. Teman terbaik kamu.

Pak, kalau misalnya lagu favoritnya kamu belum masuk ke dalam daftar atau ke dalam track top 20 internasional, jangan lupa tuh. Pokoknya kamu request aja sebanyak-banyaknya lagu internasional favorit kamu di 0811-570-1018 atau DM di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Akhir kata, Faisal Anwar, sign out. Peace.

Baru aja kamu dengerin tanggal lagu internasional yang hits minggu ini. Jangan lewatkan program Request Time setiap hari jam 10 pagi sampai jam 12 siang hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

aja 20 ya. Dan pastinya teman Pro 2, abis ini kita bakal move on ke Music Planner di sore hari ini teman Pro 2. Dan gue hari ini kedatangan pastinya ada Bumi, dan beliau membawa salah satu band yang keren banget nih di sore hari ini yang kita bakal ngobrol. Tapi kisi-kisinya lo bisa langsung cek aja ke nadabumi.id di Instagram. Tapi hari ini tuh yang datang adalah band Britpop, teman Pro 2. Ih, Britpop tuh apa sih? Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol ya pastinya. Band kita seru-seruan, jadi jangan kemana-mana, tetap di Solusi FM Pro 2 Jakarta.

0: dan hari ini gue udah gak sendirian. Kita kedatangan seperti biasa Rio Nadabumi.
1: Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas Rio?
1: Alhamdulillah sehat, dan tadi sempat kehujanan gue.
0: Hah? Di hujan dimana?
1: Di pos pengumuman.
0: Waduh, Jakarta udah mulai
1: dari mulai Bintaro, ya? Kreo, kena tuh hujan. Tapi ya cuma basahin-basahin dikit doang, tapi kena hujan sih.
0: Tapi sekarang kalau di Jakpus sih masih lumayan, ya? Cerah ya, cerah. Cuman mungkin kalau ada yang daerahnya hujan boleh kasih tahu kita.
1: Karena di sini tandanya cuma lihat batangan Monas aja tuh.
0: Yeah.
1: Kalau cerah dia berarti dia cerah cuacanya.
0: Benar juga sih.
1: Tanda gitu.
0: Oke, dan pastinya seperti biasa di hari Sabtu sore ini pastinya Mas Rio Nadabumi membawa musisi-musisi lagi.
1: Betul, musisi band.
0: Band, kali ya. Ini band ya.
1: Ya, rencananya mau bawa satu RT. Cuman ada yang ada yang lagi sakit,
0: yeah,
1: ya,
0: yeah,
1: ada yang lagi di luar negeri gitu. Jadi pecah-pecah nih. Sekarang berdua dan bertiga aja.
0: Oke, okay. Dan pastinya di sore hari ini kita kedatangan Orange Band.
1: Orange Band.
0: Oke, okay. Nah, ini boleh perkenalan singkat dulu kali ya.
1: Iya, jadi gua bawa Orange ini band yang keren karena dia mengusung genre Britpop.
0: Britpop.
1: Iya. Karena kita tahu kalau band-band yang di wilayahnya Inggris dan sekitarnya itu biasanya pasti unik-unik. Karena kebetulan di Indonesia juga banyak genrenya, dan ini adalah salah satu yang dari dulu, dan ternyata band ini juga sudah cukup lama.
0: Oke.
1: Dan akhirnya menelorkan single terbaru.
0: Oke. Mungkin boleh perkenalkan satu-satu dulu kali ya.
1: Perkenalkan ya, silakan. Om yang di sebelah.
2: Saya Fikri.
1: Ya.
2: Gitaris Orange ya.
0: Gitaris Orange Fikri.
3: Ya. Saya Aldi, halo semua.
0: Halo,
3: halo Indonesia.
0: Hey.
3: Saya Aldi, additional drummer.
0: Oke. Dan sebenarnya harusnya ada Orange itu ada berapa?
1: 10 ya?
0: Banyak banget ya.
3: Kita berenam.
2: Harusnya berenam.
3: Selebihnya ada yang sakit satu keluarga, ada yang lagi dinas keluar, yang satu lagi dinas di luar pulau, di Sorong.
0: Berarti pada sibuk semua ya berarti?
3: Ya,
2: karena kerja semua.
3: Ya, kebenaran kita bekerja semua satu band itu.
0: Oke, nice. Tapi nggak apa-apa. Hari ini diwakilin sama Mas Fikri dan Mas Aldi ya, benar ya?
2: Iya, betul.
0: Oke. Dan mungkin tadi kalau udah di-spill sedikit, Orange nih udah lama ya. Tapi kalau boleh tahu emang seberapa lama emangnya?
2: Seberapa lama ya? Jadi berapa? Awal terbentuknya itu mah kita zaman kuliah dulu.
0: Oh.
1: Bentar dulu, tinggal tanya umurnya dulu.
0: Iya, kuliahnya kapan nih?
1: Tahun 80 apa tahun 90 kuliahnya?
0: Saya kuliah baru kemarin.
3: Kayak masalah umur kan krusial banget. Gitu.
2: Masalah umur. Gimana kalau itu di skip aja?
0: Oh iya, enggak apa-apa.
3: Jadi Orange itu kalau bisa nambahin sedikit, Orange itu sebenarnya memang sudah lama. Kalau dari tahun, kalau mereka teman-teman selain Aldi ya, itu udah dari 95-94 ya.
0: Wow, oke. Berarti sekarang juga
3: dari band kampus dimulai
0: 20 tahun ya?
3: Lebih
0: 25 tahun.
3: Dari 94-95 mereka dari band kampus, main-main di kampus antar fakultas segala macam. Terus
1: kampusnya di mana?
3: Kita Trisakti.
0: Oh, Trisakti.
3: Dan lucunya kita satu fakultas semua.
1: Enggak mencar-mencar ya?
3: Enggak.
0: Ketemunya berarti di mana tuh?
3: Di kampus.
0: Maksudnya kayak di organisasi atau
3: tongkrongan
0: kayak...
3: ya?
2: Enggak,
3: atau tongkrongan. Di tongkrongan aja.
2: Jadi kita gabut nongkrong. Ngapain nih? Kita ngeband lah gitu kan. Udah, latihan ngeband. Lagu yang dibawain itu lagu sendiri. Jadi kita tuh belum nge-cover lagu orang.
1: Tapi
2: jadi,
1: udah Britpop?
3: Belum jelas.
1: Masih belum jelas.
3: Masih campur-campur.
2: Jadi kita itu bikin lagu itu untuk latihan.
0: Oke.
2: Jadi kita itu bikin materi lagu itu ya untuk latihan awalnya. Nah, ya untuk ngompakin ya, Jadi kita belum nge-cover lagu gitu kan. Ya, tapi ya karena kita seneng ya udah kita latihan aja terus acara kampus kita manggung.
0: Iya.
2: Kan dari bawain sweat yang Britpop sampai bawain Smashing Pumpkins juga ada. Terus lagu sendiri juga diselipin gitu kan, masih belum jelas. Cuman pada akhirnya kita punya kesukaan yang sama nih. Musik-musiknya nih. Kalau dulu kan acuan kita apa sih? Alternative Nation ya. Alternative Nation itu kan lagi zaman-zamannya ada Seattle Sound ya kan, ada apa, ada apa. Nah, di situ ada musik nih. Apakah ini gitu kan? Ternyata musik itu band-band dari Inggris.
0: Iya. Britpop itu lah.
3: Emang boleh potong nggak?
0: Boleh, boleh.
3: Kayak merasa bersalah deh.
0: Kenapa memang?
3: Kita nggak nyebutin nama teman-teman kita.
2: Oh iya.
0: Iya boleh, boleh disebutin aja berarti.
3: Iya tadi kan ada di gitar ada Fikri.
0: Kita ada yap.
3: Terus di drum additionalnya ada Aldi. Mm-mm. Di keyboard ada Asta.
0: Oke. Okay.
3: Di bass ada Jaril.
0: Oke. Okay.
3: Terus di vokal ada Adi.
0: Oke. Okay.
3: Gitar satu lagi namanya Budi atau Bejo. Drummer asli namanya Koko.
0: Oh.
1: Di drummer itu yang di Papua.
3: Iya, yang di Sorong.
0: Sorong. Iya, jauh banget ya.
1: Jadi kalau manggung dia datang ke sini.
0: Wah, respect. Jauh banget. Tapi
2: mahal ongkos.
0: Tapi enak banget ya tongkrongannya, maksudnya punya ke satu apa lihaian masing-masing gitu. Ada yang bisa main gitar, ada yang main drum, ada yang main apa segala macam gitu.
3: Ya itu. Dari nongkrong ngobrol sama hobi sama lu bisa apa
1: jadi tapi kok bisa bertahan segitu lamanya gimana ceritanya
3: berjalan gitu aja Fik ya
2: berjalan gitu aja soalnya kita karena ini sih kita nggak mikirin apa apa sih main musik aja nah terus tahu-tahu kita terjun ke acara-acara underground ya di poster tahu-tahu jadi banyak jadi banyak manggung setiap minggu main sampai kita jenuh ya terus kita break.
3: Lama breaknya.
2: Breaknya berapa lama?
3: Terakhir manggung itu setahu seinget gue 2000.
2: Ya pokoknya gini deh.
3: 7. Enggak. 2015 lah.
0: Oh, 2015 lama break ya, baru lagi ketemu.
3: Ah, 2015 itu terakhir di Panglima Polim tuh. Yang Red Box itu.
2: Iya, di Red Box ya.
3: Habis itu 2025 baru saya kumpulin lagi.
0: Oh, iya iya iya.
1: Nah, waktu break itu tetap ketemuan dong satu.
3: Enggak.
1: Oh, enggak.
3: Enggak.
1: Musuhan.
3: Di grup aja.
1: Oh, di grup,
3: aja. Di grup aja. Okay. Nah, 2025 itu kebenaran saya dekat sama Fikri sama Jaril, jadi masih kontekan. Selebihnya sama yang lain enggak. Terus kebenaran dapat tawaran mau manggung enggak? Ntar gue cariin dulu band, gue punya band nih.
0: Oke okay, oke.
3: Okay. Dikumpul-kumpulin. Sampai sekarang. Baik lagi.
0: Tapi berarti dari dari start dari 2025 itu akhirnya udah mulai menulis lagu-lagu sendiri berarti.
3: Lagu sendiri udah lama.
0: Oh, udah lama sebenarnya.
3: Kan cuma enggak diproduksi.
2: Kan memang awalnya itu kan iya, kita malah bikin lagu untuk materi latihan.
0: Latihan. Dan sekarang diproduksinya baru.
2: Baru sekarang nah ternyata pas kita kumpulin ternyata kita rekaman. Ternyata kita punya banyak lagu nih gitu.
0: Oke, okay,
2: okay. Siap dirilis.
0: Siap,
2: ya, siap dirilis. Nah, untuk pertama ini kita keluarin kecil ya.
0: Kecil. Oke, okay, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang single terbaru dari Orange yaitu Kecil nomor 2. Jadi buat kamu yang pengen ikutan dulu bisa langsung merapat di 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi di Music Planner, jangan kemana-mana. Yeah.

0: Oke, masih di Sos FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bersama pastinya Nada Bubi dan juga Ben Orange.
1: Hai.
0: Oke. Nah, tadi kita melanjut obrolan tadi ya.
2: Iya, iya.
0: Nah, tapi sebelum kita masuk ke lagu, sebenarnya mungkin gua enggak tahu ya, mungkin ada beberapa Gen Z atau mungkin ada beberapa yang awam sebenarnya pengen tahu emang bedanya Britpop sama mungkin ya slow rock lainnya tuh apa sih sebenarnya?
3: Britpop itu yang gue tahu sih itu sebenarnya musik pop, rock dan pop juga gitu. Tapi memang dia tuh ada punknya ya.
0: Oh.
3: Ada alternatifnya.
2: Boleh gue ambil simple nggak?
0: Boleh,
3: boleh.
2: Singkatan dari apa Britpop?
0: British pop.
2: Artinya lagu-lagu yang kita tahu, yang pertama yang gue tahu. Lagu-lagu pop rocknya Inggris.
0: Oh, pop rocknya Inggris pop itu ya, Britpop.
4: Berarti bisa dong ngomong kalau ini sekarang Indo pop kan?
0: Iya.
2: Sejadi.
0: Benar juga.
3: Sebenarnya itu sih cuman
0: ya,
3: apa ya?
4: Istilahnya aja sih.
3: Sebenarnya sih, karena waktu itu juga bareng ya, masanya itu emang bareng sama Seattle Sound.
0: Yeah.
3: Britpop gitu kan. Jadi kan lebih
2: Seattle Sound apa nih?
3: Tahu. Ya Seattle Sound itu ya grunge.
2: Oh, grunge. Seattle.
4: Britpop itu salah satu band yang paling terkenal.
2: Mungkin Oasis kali ya.
0: Oasis.
3: Blur.
0: Iya. Yeah. Dan banyak yang bilang nyanyinya sedikit nyeret tuh, bener atau enggak?
4: Nyeret ya.
0: Gimana?
2: Iya.
0: Wah.
2: Itu nada bling sih kayaknya.
0: Oh, ya bling, itu bling ya, bener juga sih.
2: Nada bling
0: deh. Ya gitulah pokoknya ya.
3: Iya.
0: Oke.
2: Ya mungkin bahasa Inggrisnya kalau di Indonesia ya medok Jawanya kali.
0: Bener, bisa ya, juga.
2: Enggak tahu sih gue. Malam nebak-nebak aja sih.
0: Oke. Tapi oke, sekarang kita lanjut. Orange baru aja ngeluarin single yang berjudul Kecil. Nah, ini sebenarnya kalau ditulisnya berarti udah lama banget.
2: Sudah.
3: Udah dari tahun 90-an itu.
0: Dari awal-awal.
3: Iya, 95, 96 itu.
0: Oke.
3: Iya.
4: Baru terilis di tahun ini ya.
3: Iya, ya seperti awal konsepnya itu, awalnya itu materinya itu untuk latihan. Nah, tapi lagu Kecil itu istimewa nih.
0: Kenapa tuh?
3: Istimewanya tuh karena saat itu tuh, itu lagu pertama yang mengarahkan kita untuk musik kita ke depannya.
0: Oke.
3: Jadi awalnya kayak begini nih, gitu. Setelah kita gonjreng, gak karuan gitu, akhirnya kita ketemu Kecil nih, konsep Kecil. Nah ini cocok kalau apa kita bilang, wah ini yang jadi awal ya, jadi awal untuk kedepannya. Jadi musik kita itu ya nggak jauh-jauh dari lagu Kecil ini, gitu.
0: Pakemnya lah,
3: gitu. Pakemnya seperti itu.
0: Berarti dari awal, dari tahun 90 itu sampai 2015 itu belum ada single sama sekali.
3: Single itu sebenarnya
0: yang dirilis ya maksudnya?
3: Yang dirilis
2: ada dua.
0: Sebenernya. Oh ada dua. Oke.
3: Ada dua, cuman bentuknya waktu itu kan
2: kompilasi.
0: Kompilasi.
2: Ada dua lagu di situ.
0: Okay.
3: Jadi ya, lagu Kecil ini sama ada satu lagu Mantra.
0: Oke.
3: Okay. Mantra itu pakai apa? Mantra itu waktu itu Indis 8 kompilasinya. Kalau Kecil itu di
2: Indonesia.
3: Nah, tapi sekarang kita remake nih.
0: Ya. Yeah.
3: Kita remake musiknya jadi lebih bagus sih kalau dibilang dibanding dulu ya.
2: Lebih catchy.
3: Bukan lebih catchy, dari teknologi juga berbeda gitu kan.
0: Iya.
3: Dulu masih rekaman pakai pita, sekarang
0: full digital. Benar juga sih. Tapi kalau sekarang enggak mau main fisik-fisik lagi, karena sekarang kayaknya banyak juga tuh yang
2: ada mengarah ke sana.
0: Mau ke arah sana.
2: Ada ke sana.
0: Apa? Kaset berarti?
2: Mungkin kaset.
3: Okay.
2: CD dan kaset.
0: CD
2: dan kaset. Apa?
4: Piringan hitam.
3: Oh, piringan hitam.
2: Agak eksklusif sih kalau piringan hitam. Gue pengennya sih begitu. Jadi kalau misalnya emang mau jualan, jatuhnya kayak merchandise sih.
0: Nanti dapat fotocard membernya masing-masing lah.
2: Ya kalau bayangan gue ya, dari banding package itu ada CD-nya, ada kasetnya, ada posternya, ada PH-nya.
0: Oh iya.
2: Kaosnya ada, mungkin lengkap lah. Pengennya begitu.
4: Termasuk buah jeruk.
0: Waduh, karena orange. Juga, ya.
3: Karena orange.
4: Kenapa namanya orange?
3: Kenapa namanya orange? Ya, kalau dulu ya kita balik lagi ke zaman 90-an ya. Kita itu kan ngelihat kata itu yang bagus disebut sama bagus ditulis.
0: Oke.
3: Okay. Kalau dulu itu orange itu bagus ditulis, itu bagus orange ya. Ya kondisi saat itu ya. Kita sebut juga orange juga bagus. Tapi kita itu lebih ke color sih sebenarnya, bukan ke buah sebenarnya. Gitu.
0: Warna orange tadi.
3: Warna orange gitu. Tapi tulisannya ya orange itu. Ya kayak gitu aja sih. Kayaknya catchy.
0: Iya,
3: gitu,
0: iya. Kan? Sama fansnya Persija juga kebetulan ya.
2: Beneran
3: di Jakarta juga.
0: Di Jakarta. Benar.
3: Tapi sebenarnya kita duluan loh daripada pasukan orange itu kita duluan.
0: Iya. Iya sih.
2: Dulu pernah sekali beberapa kali manggung mereka tuh semua full orange
3: baju. Kita full orange dulu. Kalau dulu kita full orange, pakai orange semua.
4: Tapi sekarang kalau full orange kayaknya takut lagi kena KPK.
3: Pakai sekarang orange sudah banyak gitu yang diwakili.
4: Tapi sekarang masih sering pakai seragam orange.
2: Jarang, ada satu-satu ada lah sih, masih ada.
3: Iya. Kalau dulu kan, kalau sekarang udah susah diatur mas.
0: Mau pakai baju apa aja?
2: Masing-masing aja.
3: Ini pakai ini, nggak mau gitu ya kan?
2: Iya. Karena yang gua nggak, beneran kan gua yang ngatur nih. Karena gue yang paling kecil, jadi ya, aduh gimana ya? Enggak ini ya, pakai ini ya. Oh iya. Hari H-nya? Enggak.
0: Kejadian ya.
2: Capek deh gue.
0: Oke, dan pastinya ini member Orange kedatangan satu member lagi ya. Oh ini adalah sang vokalis ya. Oke, silakan.
1: Kebeneran nggak kedapetan alat, jadi ya udah nyanyi aja.
0: Selamat sore, boleh diperkenalkan dulu dong.
1: Oh ya, nama saya Adi.
0: Halo.
1: Kebetulan ya.
0: Kebetulan
1: vokalisnya.
0: Orange. Ih keren banget. Oke. Ini pas banget nih masuk ke apa namanya? Masuk ke main utamanya, main dish-nya, yaitu adalah kecil tuh mengajarkan atau bercerita tentang apa sebenarnya?
3: Mengajarkan sama enggak ya, mengajarkan sih ya.
1: Sebenarnya bukan menggambarkan.
0: Menggambarkan.
1: Ya, bukan mengajarkan, menggambarkan.
0: Mungkin,
1: ya. Pikirnya coba bisa jelasin
3: deh. Ya kembali ke zaman lagu itu dibikin. Jadi saat itu ya, memang itu tentang drugs.
0: Oke.
3: Jadi orang tentang drugs ya. Kalau ada kan kita lihat dari liriknya, ya itu bercerita tentang penyesalan penggunaan drugs sih. Dan juga sebenarnya juga apa namanya? Jangan pakai drugs lah.
2: Itu pengalaman pribadi bagaimana sih?
3: Enggak.
0: Emang mengajarkan aja.
3: Pengalaman temen-temen.
0: Oh iya.
3: Emang. Tapi saat itu memang drugs itu kan memang lagi.
1: Lagi parah.
3: Jadi kita itu nggak usah perlu tahu aja, itu ada di sekitar kita kan.
0: Iya.
3: Seperti itu, jangan lihat banyak teman-teman yang berantakan karena drugs gitu kan.
0: Oke.
3: Ya, kalau mau bilang bro sendiri jangan lah.
1: Nah, istilahnya kalau saya boleh pinjam istilah yang suka ada di TV-TV itu, kalau ada kesamaan toko merupakan kebetulan belakang.
0: Iya. Ya pokoknya ini adalah juga mengajarkan yang dengar juga kan. Betul, untuk say no to drugs.
1: Si B, si C itu kebetulan belakang gitu.
0: Iya.
1: Ya gitu aja.
0: Oke. Berarti ya emang akhirnya lagu ini yang ngebuat pakemnya Orange. Bener, sampai sekarang gitu ya. Nice. Oke, seru banget Wan Bro 2. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Pastinya kita bakal jawab pertanyaan juga yang dari WhatsApp. Bisa langsung ikutan sekarang yang mau nanya-nanya di 0811-800-105 di WhatsApp atau boleh ke Instagram di @pro2fmjkt. Nanti kita bakal balik lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: kita balik lagi teman berdua di Music Planner masih bersama Rion Ada Bumi dan juga band Orange.
1: We are back.
0: Nah, ini dari tadi tuh udah seru banget ya, tapi mungkin gue pengen nanya vokalis dari band Orange nih. Mungkin tadi udah diceritain sedikit pengalamannya ya, tapi pengen ngelihat dari apa namanya point of view sang vokalis gitu kali.
1: Kisi-kisi berarti ya,
0: kisi-kisi. Nah, kalau pertama kali berarti pas diajakin untuk bikin band Orange, pas mau isi vokal itu sebenarnya dulu ada basic vokalnya apa segala macam gitu nggak sebelum dari band Orange ini?
1: Nah, atau di

0: Oke, ini kita langsung nanya-nanya sama bro dua. Ini langsung aja ada siapa ini? Ada namanya Lara.
1: Hai Lara.
0: Katanya selamat sore, menurut kakak apakah seorang musisi harus mengalami patah hati, kehilangan, atau masa-masa sulit dulu agar bisa menciptakan sebuah karya yang benar-benar menyentuh? Gimana menurut gue, Nangorange? Berarti kan di lagu kecil kan pengalaman pribadi katanya teman, masa lingkungannya
2: patah hati, apa harus patah hati,
0: harus mungkin ini gitu. Kali harus merasakan dulu untuk membuat sesuatu
2: feelnya gitu loh, di feelnya
0: oke gitu.
3: Sebenarnya kalau sekarang sih enggak ya. Jadi tuh kita nggak harus ngalamin sendiri,
0: okay.
3: Bisa juga dari pengalaman orang lain, cerita gitu. Tapi kalau andaikan memang ngalamin sendiri, ya pasti lebih bagus sih jadinya.
2: Jadi otentik. Tadi kan pertanyaannya apakah mesti sedih dulu apa gitu ya tadi?
0: Iya, iya.
2: Terus baru bisa bikin lagu.
0: Iya, kalau misalkan lagunya mau sedih gitu ke arahnya misalnya.
2: Tergantung orangnya, kalau dia emang hobinya bikin musik dan emang dia kebenaran punya cerita pengalaman pribadi, dituangkan ke musik silahkan. Kalau dia jadi tukang pematung, dijadiin patung silahkan.
4: Kalau saya beda lagi nih mas.
0: Gimana?
4: Kadang-kadang nggak harus ngalamin. Tapi ngalamun pun bisa jadi.
0: Wow, iya benar juga ya. Tinggal dipikirin doang.
4: Iya juga. Hanya ngalamin. Kita ngalamun, bengong gitu kan. Tiba-tiba jadi lagu. Jadi nggak harus ngalamin.
2: Orang Sunda tuh biasanya.
0: Ngalamun. Ya nggak boleh ngelemin pokoknya.
3: Itu baik lagi, nggak ada modal loh itu.
2: Bahaya.
0: Oke, ini ada siapa lagi? Ada Dava, dia nanya nih, selama hampir berarti 30 tahun berband bersama-sama, apa hal paling memorable yang pernah dialamin sama band Orange?
2: Banyak sih.
3: Banyak banget. Jadi bingung kita.
0: Nomor satu.
2: Bakso bareng.
0: Bakso bareng kayaknya.
3: Jadi kita ini pas break kita masih bujangan semua.
0: Oh, oke. Okay.
2: Pas enggak break. Dong.
3: Pas enggak break udah pada punya anak.
2: Emang iya.
3: Enggak. Iyalah,
2: nggak, pas break kita on off sih, Vic.
3: On off
2: kita
3: nggak maksudnya breaknya nggak break yang total, tapi tetap keep in touch, tetap di dalam satu grup, tetap ketemuan walaupun nggak ngeband. Jadi kita lebih bukan hanya sekedar band sih, lebih kayak keluarga sih orang sebenarnya. Itu aja sih yang bikin kita sampai sekarang masih solid,
2: bersama.
3: Masih
2: itu menurut gue pengalaman yang berkesan sih buat Orange ya. Biarpun gue nggak di situ, gue dengar ceritanya. Orange pernah jadi juri di Sukabumi, bener nggak?
3: Oh, bukan di Tasik.
0: Oh, di Tasik. Jadi
3: Tasik
0: juri
3: pernah jadi juri kita
2: juri festival.
3: Kebetulan saya bikin event organizer dulu.
0: Oke.
3: Jadi event organizer itu kita bikin event di Tasik. Kebetulan Orange itu sebagai bintang tamu utamanya plus jadi juri juga. Kita bikin kayak lomba musik lokalan gitu.
0: Oke.
3: Jadi kita jadi jurinya. Kebetulan si Budi gitaris kita tuh yang jadi jurinya gitu. Jadi itu ini aja sih. Kebetulan jalan itu aja. Kalau suka dukanya sih banyak banget ya. Sukanya lebih banyak lah gitu. Memang kalau problem pasti ada, tapi sukanya lebih banyak, makanya kita masih bisa bertahan sampai sekarang tuh ya karena sukanya sih. Lucu-lucuannya banyak juga sih. Kayak pernah gimana ya, Vicky? Manggung di PRJ waktu itu ya. Dengan masanya dangdut, bingung juga kan kita.
0: Rada susah tuh.
3: Band pop beda. Tapi masanya dangdut terus kita gimana? Bingung gitu. Ya udah, tapi the show must go on aja udah kita main aja. Dia hanya asik sendiri, kita hanya asik sendiri. Saya enggak tahu dia ngasih bagian pokoknya udah.
2: Dan akhirnya dia bisa berubah dari dangdut dia menjadi Britpop kan. Fans-fansnya ya kan.
3: Brit.
0: Iya. Brit
3: dan Brit.
0: Brit. Kan udah ada hip group kan. Iya.
3: Yang penting jangan sampai kita nyek ke bawah, nanti kita berubah lagi kan.
0: Tapi kalau dari kacamataku sendiri sih sebenarnya emang band Orange ini emang pertemanan yang akhirnya bikin band bersama gitu kan.
2: Grup lawak mas,
0: grup lawak
3: dari kuliah
0: setara OVJ bareng, mungkin ya.
3: Dari kuliah bareng, jadi main sampai saudara, jadi saudara lah istilahnya.
0: Oke.
3: Karena kita juga masing-masing keluarga juga pada kenal.
0: Iya sih.
3: Gitu.
0: Seru banget. Tapi mungkin ada ini nggak? Ada wish mungkin ya untuk di akhir 2000. Ini kan udah hampir 2027 nih. Berarti kan emang udah hampir 30 tahun tadi tuh. Ada wish gak kira-kira kayak, wah semoga band Orange mungkin makin sering manggung atau apa gitu. Dari masing-masing deh boleh.
3: Kalau saya sih ya makin ya bisa

0: tetap sama-sama aja lah. Mick Jagger aja sampai tua kan bareng sama Rolling Stone-nya gitu. Kita juga kepengennya seperti itulah.
1: Nice, nice.
0: Gitu aja.
1: Mas Fikri?
2: Ya kalau saya sih pengen maksimal lagi sih supaya Orange tuh punya karya. Kita sampai mana nih? Sekarang kan apa namanya momennya kita kita bangun lagi nih. Ya mudah-mudahan kita bisa punya karya, bisa bangun di tempat yang lebih gede. Kita coba lihat maksimalnya sampai mana nih kita. Sampai capek.
1: Sampai capek.
2: Sampai capeknya gimana gitu.
3: Dilihat 2 sepat.
2: Ah iya.
1: Kalau lo Mas?
3: Spare part.
1: Bukan dong, Mas spare part.
3: Kalau gue, kalau ya mungkin hampir sama dengan Adi dan Fikri. Karena sebenarnya gue tuh di luar sebenarnya posisinya, cuman sekarang memang udah jadi additional tetap, mau nggak mau harus jalan. Terus ya harapan gue sih mudah-mudahan 30 tahun ke depan sih Orange masih ada.
1: Wah,
2: 30 tahun ke depan.
3: Ya.
1: Siapa hidung? Siapa hidung?
4: 60 tahun.
3: Kayak Bill Collins ya.
0: Ya.
3: Bill Collins bisa Mick Jagger nih.
0: Asal jangan Phil Koplo ya.
1: Beda. Oke, dan Mas Iya, kalau project-project bersama Nada Bumi kira-kira mungkin apa yang bisa digodok atau apa nih mungkin nih?
3: Iya, sejak kenal sama Orange melihat. Kalau tadi kan ngobrolnya kan lebih ke bagaimana 30 tahun ke depan masih ada ya. Tapi kalau dari sisi Nada Bumi, bagaimana IP-nya, intellectual property-nya dari Orange ini, yang namanya orange.id ini yang perlu dilestarikan sebenarnya dari materi-materi yang ada. Karena sepanjang hampir 30 tahun ini kan, akhirnya tahun ini terjadi kan single-nya kan. Nah, dengan berbagai cara dan akhirnya terjadi. Nah, ini kan perlu diusung sampai banyak, jadi berkuantiti lah lagu itu ada di mana-mana, karena kalau lagunya semakin banyak, semakin tersebar, maka IP-nya semakin naik.
1: Okay.
3: Ya kan, algoritmanya semakin naik, konten-kontennya tetap didukung, dan akhirnya seandainya pun kita-kita ini sudah nggak ada yang 30 tahun ke depan lagi, tapi bisa jadi IP-nya tetap dipergunakan. Nah, itu menghasilkan sampai ke anak cucu itu sih.
0: Nah, itu dia maksudnya.
1: Legacy. Ya, nice. Keren banget. Mungkin boleh tepuk tangan dulu lah buat band Orange hari ini. Keren. Ini menginspirasi sih, mungkin band-band yang seumuran aku gitu ya, mungkin junior-juniornya Orange semua. Ya pokoknya yang masih baru merintis apa segala macam, pokoknya ya itu tadi diperkuat dulu pertemanannya apa segala macam gitu ya, biar makin solid lah gitu. Anyway, boleh silahkan untuk promosi-promosi, jangan lupa didengerin lagu terbarunya Kecil ya. Itu udah bisa di
0: teman-teman di Santero Jagat
1: Indonesia.
0: Indonesia. Jangan lupa tolong di follow Instagram dan YouTube kita. Instagramnya tuh ada di orange@orange_jakarta.id.
1: Oke. Okay.
0: Dan YouTube-nya kita ada di, sebentar saya lupa.
1: orange.id.
0: orange_jakarta.
1: Oke. Okay.
0: Orange-nya orange ya.
1: Yap.
0: Itu aja sih.
1: Oke. Okay. Instagram sama, pribadi?
0: Instagram tadi. Oh, Instagram pribadi.
2: Sama single kita dong.
0: Single Kecilnya jangan lupa untuk di
3: dengerin.
0: Didengerin
3: semua platform.
0: Semua platform digital sudah ada semua.
3: YouTube video klipnya juga ada.
0: Video klip juga sudah ada.
1: Nice.
0: Coba cari di YouTube di HK Production Cinere. Terus Spotify semua udah ada, platform digital udah ada semua. Udah itu aja sih.
1: Alright. Jangan lupa didengerin nomor 2, di follow Instagramnya juga masing-masing, mau dipromoin juga mungkin, atau Orange aja.
2: Orange aja.
1: Lah ya, dikepoin pokoknya update-updatenya gimana nanti manggung berikutnya.
0: Ya
1: di weekend pastinya.
0: Pastinya weekend.
2: Sama pokoknya. Kita mau terima kasih juga nih sama Mas Rioni.
3: Sama-sama.
2: Banyak ngasih arahan dan juga apa sih namanya, pandangan ya.
0: Ujangan.
2: Apa sih namanya?
3: Pandangan hidup.
2: Iya, pandangan hidup.
1: Kayaknya berat banget ya.
2: Filosofi berat.
0: Thank you juga sama.
2: Udah percaya kita artinya masih bisa nih gitu.
1: Iya, kesempatan.
2: Sama Mas Rio.
1: Nice.
0: Thank you juga. Buat RRI Pro 2 FM.
1: Oi, respect. Thank you.
0: Sudah.
2: Karena prinsip kita better late than never, bukan better never than late.
1: Oh, keren bener. Bener, setuju.
0: Itu istilah dia doang, gue gak tahu.
3: Emang vokalis Orange sih filosof ya.
1: Filosof nih ya, kayaknya. Oke deh Mas Iya, terima kasih sekali lagi buat Nada Bumi. Dan juga terima kasih buat Orange.
2: Terima kasih.
1: Yes, dan kita ketemu lagi nanti di Music Planner di minggu depan di hari Sabtu jam 4 sore teman Pro 2. Abis ini bakal dilanjut sama Dave Prada di update juga apapun yang lagi rame. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Solsim FM Pro 2 Jakarta.

0: Thank you, DJ.
1: Widih, HP baru nih. Keren lagi, Zar.
2: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Ndre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
1: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
2: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Ndre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga. Ya, dari uang pinjol.
1: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
2: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
3: Halo, Zar. Maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon. Karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
2: Hah? PHK? Kok bisa? Halo? Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
1: Kenapa sih, Zar?
2: Aku di PHK, Ndre.
1: Aduh.
2: Gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah lewat pinjol nih?
1: Yang bener dong, Zar.
4: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
2: Ah, gimana nih, Ndre? Aduh.

Kamu mungkin sering mendengar ungkapan, mengapa sekarang cari kerja makin challenging? Jawabannya, karena industri butuh yang siap pakai. Lantas, apa solusinya? Kamu bisa ikut pelatihan keterampilan. Ini cara instan buat naikin value diri, biar peluang kerja makin terbuka lebar dan penghasilan makin mantap. Masyarakat yang punya skill itu kunci biar negara bebas dari pengangguran. Yuk, upgrade diri kamu sekarang juga.

0: Lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: RM Jodoh Pontianak, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

0: Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.
1: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
2: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Wih, panen kali ini pecah, melimpah ruah. Langsung jual semua, cuan besar bro.
1: Tunggu dulu, Rif. Santai, jangan kalap. Ingat, kita harus sisihkan dulu untuk lumbung pangan desa.
0: Hah? Lumbung pangan? Zaman sekarang kan kalau lapar tinggal order atau beli di pasar. Ngapa pula jadi nimbun-nimbun?
1: Rifki, lumbung pangan itu semacam tabungan beras

0: kita sama-sama. Coba kau bayangkan, kalau nanti ada gagal panen atau harga beras meroket, sementara kita enggak punya tabungan beras, gimana?
1: Ya juga ya. Jadi lumbung pangan itu bukan cuma berfungsi nyimpen aja berarti ya, tapi kayak jaminan biar desa kita nggak repot kalau ada krisis, bener nggak?
0: Nah, itu warisan leluhur yang super keren dan wajib kita jaga. Kita yang muda, kita yang kelola, pakai sistem yang lebih modern dan transparan pastinya.
1: Lumbung pangan masyarakat,
0: benteng pertama kita melawan krisis.
1: Pangan kuat, desa berdaulat.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngaret?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesal banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa, mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.

Hutan mangrove bukan sekedar kawasan pesisir yang dipenuhi pohon bakau. Tempat ini adalah destinasi yang unik dan edukatif. Saat berkunjung, kamu bisa menikmati udara segar, berjalan santai di jembatan kayu, atau menyusuri sungai dengan perahu. Yang menarik, banyak lokasi wisata mangrove yang juga dilengkapi pusat edukasi dan area konservasi. Tapi tahukah kamu bahwa hutan mangrove adalah pelindung alami pantai kita dari abrasi dan gelombang besar? Ia juga menjadi rumah atau habitat bagi ribuan jenis ikan, burung, dan hewan kecil. Yang paling hebat, mangrove adalah penyerap karbon super. Mereka mampu menyerap karbon dalam jumlah tinggi, jauh lebih banyak daripada hutan biasa, sehingga sangat membantu dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim global. Selain menjaga kualitas air dan udara bersih, pengelolaan mangrove sebagai tempat wisata juga membuka peluang ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Jadi, selain liburan yang seru, kunjungan Anda ke hutan mangrove adalah langkah nyata untuk mendukung alam dan komunitas lokal. Yuk, jelajahi hutan mangrove terdekat dan rasakan manfaatnya.

0: Alhamdulillah, ciloknya sudah mateng. Tinggal dibawa bapak untuk keliling. Melihat bapak keliling menjual cilok dengan kondisi seperti ini, kok rasanya kasihan ya dan khawatir. Tapi bagaimana lagi, bapak sangat semangat sekali untuk berjualan.
1: Bu, ibu ini lagi ngelamuin apa sih, Bu?
0: Ini loh, Nak. Ibu sedang menyiapkan dagangan bapak. Bapakmu sudah kamu buatkan kopi kan, Les?
1: Sudah Lestari taruh di meja, Bu, kopinya. Oh iya, bapak apa tidak work from home, Bu?
2: Apa itu? Work from apa sih?
1: Ibu ini, masa enggak tahu istilah work from home? Yang sekarang sedang ngetren, Bu. Work from home atau WFA itu artinya kerja dari rumah. Istilah ini muncul pada saat Indonesia terserang virus corona itu loh, Bu. Seperti Lestari saat ini yang sedang study from home atau belajar dari rumah.
2: Apalagi itu study home? Sudahlah, Les. Kamu jangan mengajari ibu bahasa luar negeri. Anak zaman sekarang budayanya sudah kebarat-baratan. Wong bapakmu itu loh cuma penjual cilok. Masa disuruh kerja dari rumah? Ya enggak habis toh dagangannya. Kamu itu.
1: Ya ampun, Bu. Ibu ini lucu ya.
3: Ibu sama Lestari kok pagi-pagi sudah guyonan, bersenda gurau ria. Emang apa sih yang sedang dibicarakan ini, ayo?
0: Bapak ini bisa saja. Ini loh, Pak. Anak kita yang cantik ini sudah tahu ibunya tidak bisa berbicara bahasa luar negeri, masih saja ngajak bicara bahasa luar negeri.
1: Bahasa Inggris, Bu. Itu loh, Pak, istilah work from home. Ibu bicaranya medok sekali, Pak. Jadi lucu. Gak kuat Lestari nahan tawa ini, Pak.
3: Loh, bapak ini cuma pedagang cilok, bukan pegawai. Masa ada WFH?
1: Maksud Lestari, bapak ini kan lagi sakit. Apa gak sebaiknya bapak kerja dari rumah aja? Jualan di rumah, Pak. Lestari khawatir dengan kondisi bapak.
3: Di desa ini kan masih sepi, Nduk. Warganya masih sedikit karena ini tanah kavlingan baru. Belum banyak yang tinggal di sini. Jarang anak kecil. Lah, lalu siapa yang akan beli cilok bapak lho, Nduk?
0: Bener apa kata bapakmu, Nduk? Kalau bapak jualannya di rumah, ya pendapatannya pasti tidak seperti kalau bapakmu keliling. Kalau dapatnya tidak seberapa, lalu kebutuhan sehari-hari bagaimana, Dok?
1: Sebenarnya sih bisa, Bu. Dengan cara membuka dagangan di rumah atau menjual cilok secara online.
3: Nah, iya, Dok. Banyak teman Bapak yang menjual melalui online. Tapi ya Bapak ini nggak mau repot gitu, loh.
0: Sudahlah, Dok. Doakan saja Bapakmu ini sehat terus. Agar bapak bisa mengais rezeki halal dan bisa menyekolahkan kamu hingga lulus. Bapak enggak apa-apa kok.
1: Ya udah kalau itu maunya bapak. Tapi bapak hati-hati ya. Janji ya sama Lestari.
3: Bapak setuju, bapak janji, bapak akan hati-hati, Nduk. Ya sudah, bapak keliling dulu ya.
2: Hati-hati ya, Pak.
3: Iya, Bu. Lestari, bantu ibumu di rumah ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Lestari.
1: Waalaikumsalam. Hei, Put, masuk yuk. Kamu duduk sini dulu ya. Kamu mau minum apa?
2: Gak usah repot-repot, Lestari. Niatnya aku kan kesini kerja kelompok. Ini aku malah bawa makanan buat kamu dan orang tua kamu. Kamu bawa masuk ya.
1: Ya ampun, kamu kok repot-repot sih? Ini kue bikinan mama kamu ya? Pasti enak ini. Nanti sampaikan ke mamamu ya, terima kasih.
2: Sama-sama, Les. Nanti aku sampaikan ke mamaku. Rumah kamu kok sepi banget sih, Lestari?
1: Ibu tadi keluar ke pasar, Put. Beli bahan cilok. Kalau bapakku lagi keliling, jadi rumahku sepi.
2: Loh, bapak kamu itu masih keliling berjualan ciloknya? Nggak sebaiknya istirahat aja, Kak Les. Kan Kemarin aku denger tuh bapakmu lagi sakit.
1: Udah agak baikan kok, Put. Makanya bapak maksa keliling lagi. Tapi kalau bapak nggak keliling jual cilok, kebutuhan sehari-hari gimana, Put? Kamu tahu sendiri kan kondisiku. Ya, kalau orang tuamu sih pengusaha garmen. Bersyukur ya kamu, Put. Segala sesuatumu terpenuhi.
2: Iya, alhamdulillah, Lestari. Kamu juga harus bersyukur punya orang tua yang semangat kerja untuk menyukupi keluarganya. Oh ya, Les, kemarin ulanganmu dapat nilai berapa?
1: Alhamdulillah, aku sangat menyayangi kedua orang tuaku. Ini nilaiku.
2: Hah, nilai kamu kok selalu lebih tinggi di atasku sih, Les? Kenapa aku gak pernah di atasmu ya?
1: Sabar, Put. Kalau kita rajin belajar, pasti kita akan menikmati hasilnya.
2: Aku tuh belajar terus loh padahal. Tapi kenapa ya? Mesti gak bisa mengungguli kamu.
1: Kamu pasti bisa kok meraihnya. Kamu yang semangat ya, jangan putus asa, oke?
2: Iya deh, Les, makasih ya.
1: Udah, yuk semangat belajar lagi. Ini kita ngerjain halaman 15 ya, sampai halaman 16.
2: Iya, semangat.

0: Aduh. Kenapa tenggorokan ini jadi gatel ya? Lalu ditambah badan yang kok meriang gak kayak biasanya. Sepertinya hari ini aku gak bisa keliling berjualan cilok ini. Ya Allah, berikan aku kekuatan. Aku ambil segelas air putih aja lah untuk menghilangkan rasa gatal di tenggorokanku ini.
1: Loh Pak, kenapa Pak? Astagfirullah Pak, Pak hati-hati toh Pak. Pak, kenapa sampai jatuh gelasnya Pak? Ya Allah Bapak, kenapa badannya panas gini? Ayo Pak, Ibu angkat di kasur sini Pak. Pelan-pelan yo Pak, pelan-pelan. Ayo Pak.
2: Ya Allah, Bapak kenapa Bu? Sini Lestari bantu Ibu. Kenapa badan Bapak panas?
1: Badan Bapak
0: lemes banget ini. Lalu tenggorokan Bapak kok terasa gatel sekali ini ya. Sepertinya Bapak gak bisa keliling hari ini. Maafkan Bapak ya.
1: Ya Allah Bapak, tidak apa-apa Pak. Kalau memang tidak sehat jangan dipaksakan. Ayo Pak, ini air hangatnya diminum dulu ya Pak ya. Yo, nih, ini diminum dulu.
2: Iya, benar apa kata Ibu, Pak. Bapak harus istirahat di rumah. Jangan memaksakan diri untuk berjualan.
1: Sudah, Bapak istirahat dulu di kamar ya, Pak. Ibu siapkan makan untuk Bapak. Lestari, kamu kan sudah janji mau kerja kelompok dengan Putri. Persiapkan buku-bukumu biar Bapak Ibu yang mengurus.
2: Iya, Bu.

0: Assalamualaikum, Lestari.
1: Waalaikumsalam. Masuk, Put. Sebentar ya.
0: Ada apa, Les? Sepertinya serius sekali kamu.
1: Kerja kelompok hari ini gak bisa lama, Put. Maaf. Bapakku sedang sakit. Setelah ini, aku mau antar bapakku ke rumah sakit.
0: Sakit batuk? Jangan-jangan bapak kamu kena TBC ya? Aku tuh udah feeling loh dari kemarin. Lihat bapak kamu itu badannya jadi kurus. Aku gak mau tertular. Udahlah, Les. Kerja kelompok ini kita akhirin sampai di sini aja. Sepertinya belajar di rumahku lebih baik daripada aku harus belajar dengan kamu.
1: Loh, Put. Maafin aku ya. Bukan maksud aku gak mau kerja kelompok. Tapi... Putri... Putri!

Mini drama ini dipersembahkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Surabaya dengan para pemain. Pak Tumin diperankan oleh Arif Pribadi, Bu Tumin diperankan oleh Leoni Samudra, Lestari diperankan oleh Bintang, dan Ernisha sebagai Putri. Teknik dan montase Bambang, penulis naskah dan sutradara Leni Maulana. Demikian tadi mini drama dengan judul Rasa Kemanusiaan.

Masih barengan sama Ra teman Pro 2 ya. Bentar lagi di jam 8 ya. Walaupun masih cukup lama ya. Dan teman Pro 2 juga mau informasikan buat kamu ya, yang hari ini di malam minggu, ayo udah punya aktivitas pengen kemana teman Pro 2 ya, tapi harus cek dulu kondisi Pontianak hari ini seperti apa. Karena kalau urusan cuaca sama kualitas udara nih ya, masih jadi sesuatu yang wajib banget kita perhatikan teman Pro 2. Apalagi kalau kamu banyak aktivitas di luar rumah. Nah, ini data dari IQR teman Pro 2 menunjukkan kualitas udara Pontianak tuh berada di level sangat tidak sehat ya, sekitar 277, dan konsentrasinya masih di polusi 2,5 mencapai 202 mikrogram per meter kubik teman Pro 2. Sementara kalau kita lihat dari perkiraan BMKG ya, kondisi di sejumlah wilayah Pontianak hari ini tuh masih didominasi udara kabur ya, dengan suhu sekitar 24 sampai 25 derajat. Nah, untuk besok juga nih, beberapa wilayah seperti Pontianak Timur, Utara dan Kota, ini kalau kita lihat berpotensi mengalami hujan ringan. Untunglah kalau misalnya besok hujan ya teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu juga yang malam hari ini, malam minggu punya aktivitas di luar ruangan teman Pro 2, hati-hati di perjalanan tentunya, dan jangan lupa pakai masker tetap ya. Jangan skip masker walaupun malam, atau kok tadi udah hujan kok enggak mungkin asap lagi. Nah, itu tadi aku juga udah infokan ke teman Pro 2 ya, kalau kualitas udara di Kota Pontianak tuh masih tidak sehat. Jadi harus banget buat teman Pro 2 untuk bawa masker atau pakai masker ya. Thank you.

0: Sawut deh, tiap kali scroll medsos tuh pasti ada aja cerita anak muda yang buka usaha baru. Mulai dari jualan kopi, fashion, sampai produk lokal yang unik.
1: Iya sih, dan banyak dari mereka yang sukses. Kadang aku mikir, kok bisa ya mereka cepat berkembangnya?
0: Mungkin ya Dav, karena peluang sekarang tuh besar. Terus banyak anak muda yang mulai sadar buat invest. Entah itu waktu, tenaga, ide, atau modal kecil. Jadi bukan cuma buat diri sendiri aja, tapi juga bantu ekonomi buat tumbuh.
1: Jadi kalau gitu investasi itu gak selalu soal uang atau hal yang besar ya Nin?
0: Ya enggak lah Dav. Bisa mulai dari dukung produk lokal aja, itu udah bentuk investasi buat Indonesia. Kalau makin banyak yang berinvestasi dari hal kecil, dampaknya tuh bisa besar untuk kita semua.
1: Wah, ternyata dari langkah kecil bisa bantu banyak orang. Bikin roda ekonomi bergerak, lapangan kerja nambah, dan negeri makin kuat.
0: Makanya, yuk berani mulai, apapun bentuknya kita dukung, kembangkan, atau tanam modal dengan ide-ide baik. Karena investasi itu cara kita bersama membangun masa depan Indonesia.
2: Jalan kaki, tapi telinga dan mata masih sibuk sama handphone. Coba sekarang beralih ke Silent Walking. Jalan kaki tanpa musik, tanpa podcast, tanpa distraksi. Aktivitas ini adalah tombol refresh terbaik buat otak yang lelah. Efektif kurangi stres, bikin lebih fokus, dan jadi cara paling praktis buat recharge energi kamu di tengah padatnya hari. Detox digital terbaik dimulai dari satu langkah kaki yang tenang.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik.

0: Oi Ji, diam-diam aja nih. Lagi ngelamunin apa sih?
1: Oi Dul, aku lagi kepikiran sih. Sebenarnya mengurangi impor tuh bisa ngurangi inflasi gak sih?
0: Sebenarnya sih bisa-bisa aja Ji. Tapi...
1: Tapi apa Dul?
0: Ya itu, tapi mesti hati-hati juga. Karena takutnya bakal terjadi kelangkaan barang. Nah biasanya nih kalau udah gini, yang ada malah makin memicu inflasi yang lebih tinggi Ji.
1: Oh gitu Dul. Wah, bahaya juga ya kalau bisa bikin inflasi jadi makin tinggi.
0: Sebenarnya sih mengurangi impor itu emang bisa mengatasi inflasi, tapi keberhasilannya itu tergantung dari kesiapan ekonomi domestik. Makanya kebijakan ini tuh perlu disertai juga dengan langkah-langkah lain, kayak memperkuat sektor produksi lokal dan menjaga keseimbangan pasar.
1: Mantap ya Dul. Ente emang banyak tahu kalau soal gini-gini.
0: Wah, jelas lah Abdul nih.
2: Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita guys duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Waktunya kenalan dengan karya terbaru musisi lokal. Dengarkan cerita di balik lagu, perjalanan bermusik, dan obrolan seru bersama musisi lokal yang hadir langsung di Music Live Chat.
1: Program spesial untuk kamu yang ingin tahu lebih dekat karya dan cerita musisi lokal kebanggaan kita.
0: Jangan lupa, setiap Sabtu jam 7 sampai jam 8 malam, Music Live Chat, dukung musisi lokal, nikmati karya mereka, hanya di Pro 2 RRI Pontianak. Musik lokal, cerita personal, obrolan maksimal.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan, karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

Kalian penggemar kopi? Mungkin kalian pernah mendengar atau mengkonsumsi Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan aroma dan karakter khas kopi. Americano berasal dari tentara Amerika Serikat yang bertugas di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Mereka menemukan bahwa espresso khas Italia terlalu kuat untuk lidah mereka yang terbiasa dengan kopi saring atau drip coffee. Akhirnya, mereka mulai menambahkan air panas ke dalam espresso untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih ringan. Mirip dengan kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Nah, pada akhirnya, orang Italia kemudian menyebut campuran ini dengan sebutan Cafe Americano atau kopi ala Amerika. Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.

Pernah mikir enggak sih kenapa kok sekarang ada pemeriksaan TBC di sekolah? Sebenarnya jawabannya simpel, tapi ini tuh penting buat kita. Nyatanya di sekolah itu kan kita ketemu banyak orang tiap hari. Kita duduk, curhat, dan ketawa sama-sama. Pokoknya nempel teruslah seharian kayak perangko, interaksinya sampai sedekat itu. Belum lagi kalau di dalam kelas yang tertutup, AC-nya nyala terus, jendela jarang dibuka. Jadi semisal ada kuman di udara, ya dia bakal muter-muter aja di situ. Nah, disinilah pemeriksaan TBC itu jadi sangat penting. Ingat ya, ada pemeriksaan itu bukan berarti ada yang lagi sakit dan bukan juga buat nakut-nakutin kita. Tapi karena yang namanya deteksi dini, itu jauh lebih ampuh. Semakin cepat ketahuan, makin gampang diobati dan pastinya gak bakal nular ke teman-teman yang lain. Oh iya, FYI, pemeriksaan TBC di sekolah itu gratis loh dari pemerintah. Jadi kalau nanti ada pemeriksaan TBC lagi di sekolah kamu, gak usah panik, itu bukan tanda bahaya kok. Itu justru tanda kalau kita semua peduli. Dan pastinya biar masa depan generasi Pontianak semakin sehat dan produktif.

hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

Nah, tahun berdua kamu udah kenal belum nih sama salah satu idol group asal kota Pontianak, Pikachu, yang merupakan salah satu nih ya tahun berdua grup lokal yang terbentuk pada tanggal 8 Agustus 2016 di salah satu event Jepangan di kota Pontianak. Dengan awal yang diisi oleh 9 cosplayer, Pikachu ini juga sering banget nih mengcover lagu-lagu dari 48 Group dan Love Live dalam format dance cover. Untuk saat ini, Pikachu memilih berganti format dari dance cover menjadi idol group dengan member 11 orang. Pikachu juga merilis single perdana mereka berjudul Melody Katomoi. Lagu ini menceritakan tentang hal yang sering terjadi di kalangan remaja, yaitu cinta searah atau dalam bahasa Jepangnya disebut Katomoi. Proses pembuatan lagu ini dimulai sejak bulan November 2023 ketika salah satu komposer di Jepangan Pontianak, Kazuke, bertemu dengan anggota Pikachu untuk ngebahas single baru. Setelah proses penulisan lirik oleh salah satu member dan leader, proses rekaman pun dilangsungkan pada bulan Maret 2024 yang kemudian dirilis pada 20 April 2024.

Teman Pro 2, pernahkah kamu mendengar istilah Duck Syndrome? Duck Syndrome adalah kondisi di mana seseorang terlihat baik-baik saja dan bahagia di luar. Akan tetapi, orang tersebut sedang mengalami tekanan dan kecemasan yang luar biasa di dalam. Seperti halnya seekor bebek yang berenang terlihat anggun di atas permukaan. Namun, di bawah permukaan air, kaki bebek tersebut mengayuh sekuat tenaga agar tetap bisa bergerak. Nah, orang dengan Duck Syndrome seringkali terlihat selalu tenang dan kuat, berusaha memenuhi ekspektasi orang lain, takut menunjukkan kelemahan, dan merasa harus sukses tanpa boleh gagal. Orang dengan Duck Syndrome tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami tekanan mental. Nah, maka dari itu teman Pro 2, tanamkan di benak kamu bahwa kamu tidak sendirian. Ingatlah pada slogan, di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Jangan pernah ragu untuk berbagi unek-unek kamu ke orang yang tepat, karena kesehatan mental kamu juga penting.

Indonesia telah merdeka selama 80 tahun. Di masa kini, tantangan kemerdekaan tak lagi berupa senjata dan penjajahan. Tantangan kita adalah ketidakpastian, terutama dalam mencari pekerjaan yang layak dan sesuai. Setiap tahun, jutaan anak muda lulus dengan gelar, keahlian, dan semangat. Mereka siap membangun negeri. Tapi kenyataannya, lowongan kerja tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja. Banyak yang akhirnya terjebak dalam pengangguran atau bekerja di bidang yang jauh dari keahlian mereka. Namun, ini bukan hanya masalah. Ini adalah potensi. Bukti bahwa Indonesia punya generasi bertalenta yang hanya butuh kesempatan. Maka, perjuangan masa kini adalah bentuk baru dari kemerdekaan. Merdeka dari kemiskinan, dari kebodohan, dari kesenjangan, dan dari perpecahan yang menghambat kemajuan. Karena kita Indonesia, bangsa yang tidak menyerah, tidak tinggal diam. Bangsa yang terus melangkah, memperjuangkan ruang untuk tumbuh, bekerja, dan hidup sejahtera di tanah sendiri.

Samantara, single terbaru dari The Jayas yang bercerita tentang fase keikhlasan dalam menghadapi perpisahan dengan seseorang. Ditulis oleh Dipa Revanda dan dikemas secara apik oleh Rian Nazri, Nizar Rahmadi, dan juga Abrar. Sementara, kini sudah dirilis dan dapat dinikmati di segala platform musik.

0: enaknya era digital. Tinggal klik langsung bayar, cepat, mudah, instan.
1: Iya sih Dam. Tapi tadi kamu login tuh pakai data lengkap kah?
0: Ha-ha.
1: Wah, enggak takut itu data nyebar kemana-mana?
0: Yah, paling cuma nama sama nomor telepon. Enggak apalah, kan gratis. Enggak ada ruginya juga, yang penting cepat.
1: Justru itu. Data pribadi kita tuh emas di ekonomi digital. Nomor HP, alamat, riwayat belanja. Beh, itu semua bernilai ekonomi bagi orang yang mau menyalahgunakan.
0: Ah, tunggu lo. Siapa nih? Nomornya enggak aku kenal. Selamat, pinjaman online Anda telah berhasil kami cairkan. Hah? Apa nih? Kapan aku pinjam online? Halo, Mak. Kok jadi seram? Aku cuma mau kemudahan loh, bukan utang dadakan. Aduh.
1: Hah, itulah Dam, makanya fokus kita tuh jangan cuma kemudahan.
0: Aduh.
1: Jadi sebelum klik atau sebelum tap, itu tuh pikirin data apa yang sedang kamu kasih. Nikmati kemudahan, tapi jangan korbankan keamanan. Data pribadimu itu aset digital yang paling berharga. Cek izin aplikasi, terus lindungi OTP, dan jangan sembarangan sebar data. Lindungi jejak digitalmu sebelum jadi jejak kriminal bagi penipu, Dam.
0: Oke, aku urus lo.
1: Atur.

0: Loh, Den. Kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den, yang buruk jangan diikutilah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih. Lagi asik.
0: Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.

0: Rin, gawat nih.
1: Hah? Gawat apa, Den?
0: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Den.
0: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
0: Aduh, ya deh ya.

101 Point FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Di malam hari ini bareng Nopal sampai di jam 12 malam nanti, teman Pro 2. Enjoy buat kamu yang nikmatin malam minggu bareng pacar, bareng temen, bareng keluarga, bareng bestie atau reunian. Asal jangan sama pacar orang aja nih ya. Kita mulai dari OS.

lalu lintas juga. Dan buat kamu yang pengen bagi-bagi informasi untuk suasana di malam hari ini, boleh banget untuk langsung bagikan ke nomor WhatsApp 08 1157 01018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Yo yo yo yo, alright, Oasis dengan Don't Look Back in Anger.

Di malam hari ini yang menurut dengar kamu yang sedang ada di perjalanan, tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu-rambu lalu lintas. Jangan sampai gara-gara kamu ada acara malam ini kamu kebut-kebutan gara-gara kamu telat. Harusnya kamu tuh emang udah prepare dari tadi sore, teman berdua. Oh iya, udah ada bergabung barengan kita di malam hari ini ada Bang Teni nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam Bang Nopal. What's up katanya. What's wrong what draw nih Bang Teni. Request dong katanya. Request lagu The Temper Trap dengan judul False Together. Kamsia Lot. Kirim salam buat Bang Dipa dan juga Bang Anwar katanya. Siap Bang Teni, thank you. Di malam hari ini kayaknya ini lagi jalan-jalan di kota Pontianak ya. Biasanya Bang Teni memang lagi family time di malam minggunya. Bahkan pagi-pagi aja Bang Teni tuh udah rajin untuk update informasi lalu lintas yang sedang dilewatinya nih. Buat teman Pro 2 yang pengen gabung request ataupun yang pengen sapa-sapa, kirim salam, bagi-bagi informasi, boleh banget langsung ke 08115701018 atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Katanya Bang Teni OTW mini soccer. Wih, alhamdulillah kita udah bisa olahraga dengan ya cuaca yang udah tidak setebal kemarin kabut asapnya. Tapi di indeks kualitas udara tuh masih berbahaya ya, sangat tidak sehat katanya. Di angka 200 lebih itu termasuk salah satu kategori yang emang berbahaya banget. Mudah-mudahan kabut asapnya cepat hilang dan kita bisa menikmati udara-udara segar seperti dulu-dulu lagi tuh di kota Pontianak. Kalau untuk perkiraan cuaca bmkg.go.id di malam hari ini ya, di tanggal 3 Oktober 2026, Pontianak Selatan, Pontianak Timur, Barat, Utara, Kota dan juga Tenggara tidak ada indikasi turunnya hujan, cuman berawan aja intensitas suhunya ya lumayan dingin lah, di 24 sampai 25 derajat. Kalau keluar pakai jaket teman Pro 2, bekal mantel di joknya karena udah di 4 hari belakangan ini tuh hujan emang lagi rajin-rajin banget tuh untuk membasahi kota katulistiwa kita. Alhamdulillah, bersyukur, intinya tuh bersyukur. Udah bantu kita ngilangin kabut asap yang berbulan-bulan kita hirup, ya bersyukur banget sih pokoknya. Buat teman-teman Pro 2, udah ada beberapa lagu kita siapin di malam hari ini. Salah satunya requestan Bang Teni ya, The Temper Trap dengan False Together. Ada The Adams dengan Konservatif, ada Kelas, Kota Kecil dan Rock and Roll. So, stay tuned terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. This is Temper Trap, False Together.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PMK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik.

Kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih kamu ragu-ragu untuk ngajak teman disabilitas gabung? Takut salah ngomong, takut awkward? Dengar ya, kita semua tuh sama. Disabilitas cuman beda cara mereka bereaksi, bukan beda cara mereka bergaul.
1: Betul.
0: Nggak perlu drama atau pura-pura. Kalau kata budak sekarang nih, cukup be yourself. Jangan asumsi mereka nggak bisa. Coba langsung tanya, ada yang bisa aku bantu? Ngomong sama tunarungu, awali dengan kontak mata. Ngobrol sama tunanetra, sebut nama dia biar dia tahu kalau kita lagi ngajak ngomong. Gampang kan? Intinya, jangan jadi pembatas. Buktikan kalau kita nih inklusif, karena teman itu gak kenal limit.
2: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
3: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Ada Depan Turas dengan Sunshine-nya teman Broadway di malam hari ini, masih bareng Nopal di jam 20.36 menit pastinya. Nah, ngomong-ngomong Depan Turas yang katanya pengen rilis album baru di tahun depan katanya, dan aku juga pengen informasikan banyak festival-festival ataupun konser-konser musik yang bakal hadir di kota Pontianak. Terdekat ada Broken Versus, itu ada Good Morning Everyone, Pamungkas, Arwana, Perunggu, terus kemudian ada For Revenge, dan juga ada yang koplo-koploan kalau nggak salah. Silakan cek Instagramnya, jangan sampai kamu terkena penipuan pembelian tiket, karena udah rame banget orang yang pengen hadir ke Broken Versus. Untuk venue-nya, kita bernostalgia lagi di Stadion Sultan Syarif Abdurrahman. Selanjutnya bakalan ada festival sama-sama. Di sini yang suka dengerin Bernadia di album pertama dan album kedua, ayo gabung barengan kita. Karena bakalan ada Bernadia, terus kemudian Koldiak, White Chorus, itu yang diadakan oleh teman-teman dari festival sama-sama. Bekerja sama dengan toko kami ya. Tiketnya tuh ada dua variasi, ada yang sederhana dan juga istimewa. Langsung aja cek di Instagramnya mereka tuh. Lanjut pastinya bakalan ada Mikado yang suka dengan Sal Priyadi, gara-gara di mana alamatmu sekarang, atau mungkin Gala Bunga Mataharinya. Atau apalagi ya, ayo besok kita pergi makan mungkin. Dan juga pastinya ada 510 Ical DKK yang bakal mengguncang panggung Pontianak kembali. Hadirnya mereka masih membawakan lagu-lagu terbaik seperti Live, Sorry, Mama, dan rentetan lagu-lagu yang lain lah. Mudah-mudahan dia bisa bawa Bimo Pikipik ya. So what's up you man? Seru. Event udah mulai jalan di kota Pontianak. Mudah-mudahan tidak ada kendala dan kita bisa menikmati variasi-variasi konser yang ada di kota Katulistiwa.
1: Hai teman Pradua, mau belajar bahasa Inggris dengan cara yang santai, simple, dan menyenangkan? Yuk gabung di English

0: jadi lebih enjoy, nambah wawasan, dan makin percaya diri berbahasa Inggris.
1: Ingat ya, setiap minggu jam 4 sampai dengan jam 5 sore.
0: English Corner,
1: let's learn English together. Hanya di Pro 2 RRI Pontianak.

0: Aku pengen jalan-jalan keliling dunia.
1: Kalau aku pengen punya tabungan buat beli rumah impian.
0: Investasi itu jawabannya. Bukan cuma gaya-gayaan, tapi juga cara biar masa depan kita makin pasti.
1: Tapi aku bingung mau mulainya dari mana.
0: Oh, tenang. Banyak kok opsi investasi yang gampang buat pemula, dari reksadana, saham, sampai emas digital.
1: Oh iya. Sekarang semua bisa mulai investasi, bahkan cuma dengan uang jajan.
0: Ingat, investasi itu buat masa depan, bukan buat kaya instan.
1: Dan jangan lupa, selalu riset dulu sebelum mulai.
0: Yuk jadi generasi melek finansial. Mulai investasi sekarang dan rasakan hasilnya nanti.
1: Karena masa depan cerah itu dimulai dari langkah kecil hari ini.
0: Investasi.

0: UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia. Jadi, media sosial jangan cuma buat eksis. Gunakan media sosial sebagai alat produktivitas kita. Karena di balik setiap like dan share, ada peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.
1: RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Ada 510 dengan Sorry di malam hari ini yang nemenin ruang dengar kamu yang barusan saja kita dengarkan bersama-sama teman Pro 2. Di jam 20 lewat 51 menit aku pengen ngajak kamu ngobrol sampai di tengah malam nanti tentang malam mingguan tetap seru tapi dompet enggak boncos-boncos banget nih. Ada beberapa tips yang bakal aku bagiin buat kamu, mudah-mudahan kepake lah ya tipsnya ya. Bukan cuma untuk kamu doang tapi untuk aku juga sih sebenarnya. Jadi buat yang punya pasangan waktunya quality time, buat yang masih sendiri waktunya quality time sama diri sendiri dong ya. Atau sama teman-teman yang nasibnya sama jomblo juga tuh. Banyak jomblo di sosial media yang akunya jomblo, tahu-tahu di WA banyak tuh ceweknya tuh. Tapi ada satu masalah klasik malam minggu seru, minggunya pasti saldo bikin kita merenung. Nah, malam hari ini itu bakal bahas gimana caranya malam mingguan tetap asik tanpa bikin dompet boncos. Pertama-tama sebelum keluar rumah, tentuin dulu budget yang harus kamu bawa. Ini penting banget sih, karena kadang kita berangkat ya cuma niat, ya udahlah lihatlah nanti bekal 200-300 ribu. Nah, kalimat lihat nanti ini yang biasanya berbahaya. Karena tahu-tahu udah pergi makan, ngopi, nongkrong, jajan, terus pulangnya baru sadar lah kayaknya boncos banget, ini duitnya habis kemana-mana nih. Kalau dari aku ya, ketika keluar malam minggu yang biasanya kita bekal 200-300 ribu, misalnya kamu bawa pasangan nih, mungkin bisa lebih dihemat lagi agar pengeluaran di Oktober ini nggak terlalu banyak banget teman Pro 2. Mungkin bisa kamu tentuin dulu perginya pengen kemana, makannya makan apa, nongkrongnya nongkrong di mana, jajannya jajan gimana. Itu bukan artinya kita pelit, tapi belajar untuk memanage keuangan pribadi. Karena kalau kita turutin semua kemauan yang ada di dalam pikiran kita, wah pengennya tuh ngebahagiain pasangan, kayaknya aku harus all in malam hari ini deh. Lah, besok keluarnya pakai duit yang mana cuy? Lucu sih, yang namanya laki-laki tuh kadang cinta dan effortnya tuh melebihi diri sendiri gitu. Kepasangan harus yang benar-benar loyal banget. Gak apa-apa di rumah aku makan mie instan, yang penting aku sama pasangan aku tuh makannya makan enak, makan steak gitu. Biasanya kayak gitu. Nah, coba kita ubah pola pikir seperti itu agar kita bisa lebih bijak lagi dalam memanage keuangan kita di masa muda. Selanjutnya kalau budget udah ditentukan, jangan lupa bikin batasan. Bener nih, ini juga bener nih. Misalnya malam ini kamu cuman siap keluar 50-100 ribu, ya udah pegang nominal segitu. Bukan berarti harus pelit, tapi kita lagi belajar menikmati waktu tanpa selalu mengandalkan kartu ataupun saldo digital. Ada kok, ada orang yang bekal duit cashnya cuman 100 ribu tapi saldonya keluar terus. Sampai ke rumah, iya memang tuh duit cash yang di dompet gak keluar, tapi saldo krisnya keboncos abis tuh teman Pro 2. Tips berikutnya, pilihlah tempat yang memang sesuai budget kamu. Gak harus selalu restoran mahal ataupun coffee shop yang interiornya instagramable banget. Kadang tempat makan sederhana seperti angkringan, warkop, atau tempat nongkrong pinggir jalan justru bisa jadi pilihan paling seru. Yang bikin malam minggunya berkesan tuh sebenarnya obrolannya, bukan harga menunya. Karena di Pontianak tuh lagi hype banget tentang ya kopi street di Jalan Tanjung Pura, di dekat Bang Kalbar, di daerah Nusa Indah. Itu bisa jadi salah satu tempat rekomendasi ketika kita pengen nongkrong malam minggu. Ya tempatnya udah pasti cozy, asik, dan yang pastinya rame untuk kita menikmati suasana malam minggu.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri,

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya?
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

0: Aduh, gimana sih caranya biar cepat kaya ya?
1: Eh, Mas, mau cepat kaya ya? Mendingan Masnya ikut investasi di saya aja, Mas. Dalam seminggu udah bisa untung 30% loh.
0: Masa sih, Mas? Secepat itu?
1: Ya udah, kalau nggak percaya.
0: Mau, Mas. Ini nih uang saya nih, langsung ambil aja.
2: Raka, kamu kenapa kasih uang ke orang itu?
0: Iya, Din. Aku baru mau investasi.
2: Hati-hati loh. Nggak ada investasi instan seperti itu. Sudah cek legalitasnya belum?
0: Udahlah. Pasti aman itu. Nanti aku traktir bakso ya.
3: The next day.
0: Dina, uangku hilang. Websitenya nggak bisa diakses lagi. Gimana nih?
2: Nah, aku kan sudah bilang, Raka, jangan tergoda janji cepat kaya.
4: Selalu cek legalitas dan hindari janji investasi instan. Jangan biarkan ambisi mengalahkan logika.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi gak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Loh, Din. Kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den, yang buruk jangan diikuti lah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih. Lagi asik.
0: Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.
2: Rin, gawat nih.
0: Hah? Gawat apa, Den?
2: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
0: Tuh, lihat komennya, Den.
2: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
0: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
2: Aduh. Iya deh, iya.

0: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya, desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
1: Dampaknya besar. Freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.

0: HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Ndre?

0: saya harus kasih kabar kamu lewat telepon. Karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo, halo, halo. Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo? Halo?
2: Kenapa sih, Zar?
1: Aku di PHK, Andre.
2: Aduh.
1: Gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah lewat pinjol nih?
2: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Andre? Aduh.

0: Ngapa sih Za, kok gelisah?
1: Ini sih Ran, acara bersih-bersih kampung besok tuh loh. Aku khawatir teman-teman pada datang gak ya?
0: Oh itu, ya kita lihat aja besok.
1: Kalau mereka gak datang Ran, masa cuma kita berdua yang bersih-bersih? Mana udah pesan banyak makanan lagi buat konsum?
0: Ih, bagus lah, kan konsumnya jadi buat kita semua.
1: Kamu nih, aku nih khawatir Ran, malah mikirin konsumsi lagi.
0: Iya, ya udahlah ya. Kan kita udah umumin juga, kita juga udah ikhtiar, selebihnya kita pasrahin aja sama Tuhan.
1: Oke, ya, kita lihat besok aja lah ya Ran.
0: Tuh kan, banyak yang datang.
1: Iya ya, aku pikir mereka bakal mager gak mau datang loh.
0: Itu namanya kamu suuzon.
1: Ah ya gimana ya Ran, sekarang kan acara gotong royong kayak gini tuh udah jarang banget.
0: Bener juga sih, tapi konsumsinya aman kan Za?
1: Alah kau nih, konsumsi jelas aman lah kalau itu.

keras bukan lagi hiburan, tapi teror. Sound harek merusak telinga, mengganggu kesehatan, dan memicu amarah. Banyak kasus, suara bising ini berakhir dengan keributan antar warga, bahkan menelan korban.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidel. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelang yang sangat tinggi membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Dan Bandung bagiku bukan cuma masalah geografis. Lebih jauh dari itu, melibatkan perasaan yang bersamaku ketika sunyi.

Kalian juga pasti sering melihat orang lain melakukan hal yang negatif kayak buang sampah sembarangan, nyogok, atau rusaknya lingkungan. Tapi kita mikir, ya udahlah, bukan urusan saya. Kita kerap apatis, cuek. Padahal sikap apatis layaknya api kecil yang dibiarin nyala. Awalnya gak kelihatan bahaya, tapi lama-lama bisa jadi kebakaran besar. Dan pas semuanya udah kejadian, baru deh semua orang panik. Tapi sayangnya, udah telat. Kalau kita terus diam dan gak peduli, jangan heran kalau nanti kita juga kena imbasnya. Gak peduli soal lingkungan, soal keadilan, dan hal-hal lainnya. Peduli itu gak harus ribet. Mulai aja dari hal kecil, gak usah tutup mata. Karena perubahan itu datangnya dari orang-orang yang berani peduli.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Ada Kunto Aji di 2025 masih asik sendiri. Gak kerasa 2026 udah hampir meninggalkan kita semua teman Pro 2. Bahkan Kunto Aji tuh udah bikin lagu 2025 masih asik sendiri. Ini masih ada gak sih di 2026 yang masih setia dengan jomblonya? Kita masih ngobrol seputar tips untuk yang emang doyan banget keluar malam mingguan tapi pengen yang gak boncos-boncos banget gitu. Kalau malam mingguannya sama pasangan, coba bikin konsep date yang murah tapi tetap niat. Misalnya jalan sore, terus beli makanan favorit, cari tempat yang nyaman buat ngobrol. Sesimpel itu, tapi justru bisa lebih banyak ngobrol dibanding sibuk lihat menu yang harganya bikin keringat dingin. Kalau si pasangannya duitnya udah nggak ada serinya, ya fine-fine aja sih. Mau malam mingguan se-hype apapun, yang penting masih bisa dibayar teman Pro 2. Atau kalau lagi pengen hemat banget, bikin movie night di rumah, pilih film favorit, siapin cemilan dari rumah, terus matiin lampu. Budget nggak perlu besar tapi suasananya bisa tetap dapet gitu. Karena sebenarnya yang dicari di malam minggu itu bukan selalu aktivitas mahal tapi waktu yang berkualitas. Setuju sih aku setuju, karena mungkin di akhir-akhir tahun kayak gini udah ada yang mulai sadar gitu. Oh, kayaknya pengeluaran di 2026 tuh lebih banyak daripada tahun lalu gitu kan. Jadi di sisa-sisa bulan yang ada, pengen belajar memanage duit, ntar nanti udah masuk ke awal tahun lupa lagi tuh biasanya. Buat yang malam minggunya bareng teman-teman, ini juga gampang. Kalau mau makan bisa patungan atau bahasa Pontianaknya tuh PT-PT. Beli beberapa menu buat sharing atau mungkin yang suka bikin acara bakar-bakar biasanya. Daripada masing-masing beli makanan sendiri, akhirnya meja penuh makanan dan setelah itu semua bilang kayak, aduh ini kenyang banget nih, kalap mata jadinya. Padahal yang habis bukan cuma makanan, tapi saldo juga ikut habis gitu. Mending dari siang kamu planningin, kayaknya malam minggu ini kita bakar-bakar aja deh di rumah, patungan yuk, entah mungkin satu orang 20.000, kumpulin 10 orang gitu kan dari budget yang terkumpul. Coba tuh beli ayam kayak, beli sosis kayak, atau bahan-bahan yang lain yang emang bisa dinikmatin sama teman-teman gitu tuh, biar nggak terlalu boncos juga malam minggunya. Daripada nraktir temen di satu tempat makan yang harganya bisa sampai jutaan, ya kalau ada duitnya gak masalah temen Pro 2. Buat yang pengen bergabung di malam hari ini, masih kita tunggu ya sampai di jam-jam 12 lah. Yang masih pengen bergabung, request lagu atau ceritain vibe malam minggu kali ini kamu perginya sama siapa, asal jangan sama selingkuhan aja nih temen Pro 2. Langsung aja ke 08-1157-01018 atau bisa DM Instagram kita @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital.

0: Waktunya kenalan dengan karya terbaru musisi lokal. Dengarkan cerita di balik lagu, perjalanan bermusik, dan obrolan seru bersama musisi lokal yang hadir langsung di Music Live Chat.
1: Program spesial untuk kamu yang ingin tahu lebih dekat karya dan cerita musisi lokal kebanggaan kita.
0: Jangan lupa, setiap Sabtu jam 7 sampai jam 8 malam, Music Live Chat, dukung musisi lokal, nikmati karya mereka, hanya di Pro 2 RRI Pontianak. Musik lokal, cerita personal, obrolan maksimal.

0: temen saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas, saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh, yaudah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Selly udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Selly? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Kak, kamu pernah dengar gak sih soal 1000 hari pertama kehidupan? Emang sepenting itu ya?
1: Oh, itu. Ya penting lah, Din. Itu masa pertumbuhan krusial dari janin sampai anak umur 2 tahun. Karena otak berkembang 80% di masa itu.
0: Serius? Kirain pentingnya baru pas menjajaki usia sekolah doang.
1: Salah besar. Kalau nutrisi dan stimulasi di masa itu kurang, bisa bikin anak stunting. Dan stunting itu bukan cuma pendek, tapi juga ngaruh ke kecerdasan dan daya tahan tubuh.
0: Wah, jadi ibu hamil harus benar-benar jaga makan dan kasih ASI serta banyak interaksi ya?
1: Exactly. 1000 hari pertama kehidupan itu penentu masa depan. Buat anak, bahkan buat bangsa.
0: Fix sih, harus mulai peduli dari sekarang. Bukan cuma urusan orang tua doang nih.
1: Betul. Soalnya generasi kuat dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Makanya sebagai anak muda, kita juga harus jaga pola makan dan mengedepankan pola hidup sehat.

Pro 2, sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Dengan inilah maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi, kami akan segera mundurkan diri dari pesawat radio kamu dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi teman Pro 2 dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak Kalimantan Barat. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Shalom. Salam sejahtera, damai Yesus Kristus menjadi bagian kita semuanya. Bapak Ibu umat-umat Tuhan yang dikasihi, orang-orang muda, kita patut bersyukur berterima kasih oleh karena kita masih memiliki kesempatan untuk mendengarkan kabar firman Tuhan hari ini. Kita puji Tuhan. Saya menyapa untuk semua pendengar yang dikasihi Tuhan, dimanapun saat ini kita berada. Saya rindu hari ini kita mau merenungkan akan kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Perkenalkan, saya Pendeta Yusuf Andrew Sirait akan membawakan pekabaran firman Tuhan bagi kita hari ini dari Gereja Masih Advent hari ke-7. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya rindu mengajak kita semuanya untuk bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, saat ini Tuhan kami rindu mendengarkan akan pekabaran firman Tuhan yang akan menguatkan hati dan iman kami, agar kami semakin teguh menjalani akan kehidupan kami oleh karena Tuhan sangat mengasihi dan mencintai kami. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Para pemirsa yang dikasihi Tuhan, saya mau bertanya, apa kabar hari ini? Mungkin di antara kita yang sedang menjalani hari ini, ada yang penuh dengan sukacita, tapi mungkin juga ada yang sedang menghadapi pergumulan. Ada yang sedang memikirkan keluarga, ada yang memikirkan pekerjaan, kesehatan, masa depan, pendidikan anak-anak, atau bahkan ada yang sedang bertanya, Tuhan, sebenarnya apa yang sedang Engkau rencanakan dalam hidup saya? Mungkin ada kita bertanya demikian oleh karena keadaan yang kita rasakan sekarang ini. Kadang-kadang kita juga melihat keadaan kita lalu berkata, kalau Tuhan punya rencana yang baik, mengapa saya mengalami keadaan seperti ini? Kita mungkin adalah orang-orang yang setia, orang-orang yang takut akan Tuhan. Tapi banyak kadang tantangan, pencobaan yang membuat kita harus lebih kuat lagi. Dan bahkan mungkin kita bertanya, Tuhan, adakah Engkau hadir dalam hidupku? Bapak, Ibu, orang-orang muda, pendengar yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar satu kebenaran yang sangat indah. Saya rindu memberikan judul akan pekabaran ini adalah kehidupan dalam rencana Tuhan. Kehidupan dalam rencana Tuhan itu bukan berarti hidup kita akan tidak akan mengalami masalah, tetapi berarti kita semua ini di bawah, di tengah-tengah masalah sekalipun, kita tetap mengatakan bahwa Tuhan tetap mempunyai tujuan yang baik dalam kehidupan kita. Ini yang perlu menjadi renungan kita pada hari ini. Karena Tuhan mempunyai rencana. Ini yang pertama. Tuhan mempunyai rencana dalam kehidupan kita. Mari kita buka Alkitab kita dalam buku Yeremia 29:11. Berkata demikian, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Perhatikan baik-baik kalimat ini. Aku mengetahui rancangan-rancangan. Tuhan tidak berkata, aku sedang mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Enggak. Tapi Tuhan berkata, aku mengetahui rancangan-rancangan. Artinya, hidup kita tidak berada di luar pengetahuan Tuhan. Kadang kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita tidak tahu bagaimana keadaan keluarga kita beberapa bulan ke depan.
kita tidak tahu seperti apa perjalanan hidup kita ke depan. Tetapi Tuhan tahu. Kita mungkin tidak mengetahui masa depan, tapi kita mengenal Tuhan yang memegang masa depan. Itulah yang membuat kita dapat memiliki pengharapan. Bapak, Ibu, orang-orang muda yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar bahwa kita ini manusia yang memiliki keterbatasan. Keadaan yang kita rasakan ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari karena kita memiliki keterbatasan. Tapi hari ini kita mengetahui bahwa hari esok ada dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan mengetahuinya. Untuk itulah kita yang memiliki keterbatasan ini harus memiliki iman kepada Dia yang tidak memiliki keterbatasan apapun, yang mengetahui masa depan yang akan kita jalani. Inilah menjadi pengharapan kita. Kita harus menggantungkan sepenuhnya iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Poin yang kedua yang mau saya bagikan, rencana Tuhan tidak selalu sama dengan rencana kita. Saudara-saudara pendengar yang kasih, ada satu hal yang perlu kita pahami. Rencana Tuhan yang baik tidak selalu berjalan dengan mudah. Ini penting. Kadang-kadang kita berpikir, kalau Tuhan menyertai saya, seharusnya semuanya lancar, seharusnya semuanya berjalan dengan baik. Tapi Alkitab tidak pernah menjanjikan bahwa orang yang berjalan bersama Tuhan akan bebas dari masalah. Mari kita lihat kehidupan Yusuf. Yusuf mempunyai mimpi dan panggilan Tuhan, tapi perjalanan menuju penggenapan rencana itu tidak mudah. Dia mengalami berbagai keadaan yang tidak sesuai dengan harapannya. Namun akhirnya Yusuf berkata dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan." Perhatikan, manusia merencanakan kejahatan, tapi Tuhan sanggup mengubahnya menjadi sesuatu yang baik. Ini berarti, saudara-saudara, umat-umat Tuhan yang dikasihi, para pendengar yang setia, jangan menilai rencana Tuhan hanya berdasarkan keadaan kita hari ini. Yusuf, dia mengalami satu kejahatan, dia dibuang oleh abangnya. Dia dijual ke tanah Mesir. Di Mesir dia jadi budak. Tapi pada akhirnya Tuhan angkat derajatnya, oleh karena dia setia dan takut akan Tuhan. Tetapi lihat di sini bahwa keadaan hari ini kita tidak mengerti. Tapi hari esok, kalau kita bersama dengan Tuhan, apa yang kita anggap jalan buntu, bisa saja Tuhan sedang menjadikan jalan menuju sesuatu yang lebih besar. Ini harus kita perhatikan. Yang ketiga, damai sejahtera bukan berarti tidak ada masalah. Dalam buku Yeremia 29:11 katakan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Ayat yang ke-11, Tuhan berkata, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Kata damai sejahtera di sini mengandung makna yang sangat luas. Tuhan menginginkan kehidupan yang berada dalam kebaikan dan pemeliharaannya. Inilah yang menjadi bagian kita. Karena Tuhan tidak berkata, jadi Tuhan tidak berkata, karena aku punya rencana damai sejahtera maka kalian tidak akan mengalami kesulitan. Tidak, Tuhan tidak bilang seperti itu. Tapi Tuhan justru memberikan pengharapan di tengah-tengah keadaan yang sulit. Ini pelajaran yang sangat penting bagi kita. Damai dari Tuhan bukan berarti tidak ada badai.
Damai dari Tuhan berarti di tengah badai kita tahu siapa yang memegang kemudi kehidupan kita. Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 16 ayat 33, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Yesus tidak mengatakan dalam dunia kamu tidak akan mengalami masalah, tapi justru dia berkata dalam dunia kamu menderita, tapi kemudian apa bagian kita? Kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Bapak Ibu, umat-umat Tuhan, orang-orang muda yang dikasih pendengar yang setia, firman Tuhan hari ini menguatkan kita bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Pemeliharaannya adalah pemeliharaan yang pasti. Kita harus percaya bagaimana kehendak Tuhan, kedaulatan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Jadi kalau hari ini pun kita tidak mengetahui oleh karena sulitnya masa kehidupan ini, datang kepada Tuhan, tetap datang kepadanya, tetap bersyukur kepadanya, tetap memohon penguatan, pengharapan yang sejati yang berasal daripada Tuhan. Kiranya lewat pekabaran firman ini, kita semuanya akan mengetahui apa yang harus kita lakukan di masa kehidupan kita saat ini. Yang harus kita lakukanlah tetap setia dan berpegang kepada kehendak Tuhan. Firman Tuhan hari ini, pikirannya ini menjadi berkat bagi semua kita, pendengar setia yang dikasihi oleh Tuhan pada hari ini. Kita percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang sejati. Untuk itu saya rindu menutup firman ini dengan berdoa. Bapa yang di sorga, kami tidak mengerti semua dalam kehidupan kami. Kami tidak mengerti apa yang harus kami lakukan. Tapi Tuhan, kami percaya kepadamu. Karena kami tahu rancana Tuhan adalah rancangan damai sejahtera bagi kehidupan kami. Bukan rancangan kecelakaan. Ketika kami tetap setia kepada Tuhan, maka keadaan kami saat ini pun Tuhan akan bantu. Tuhan akan tolong. Karena rancana Tuhan ada rancangan yang pasti, yaitu rancangan damai sejahtera. Ajari kami Tuhan melihat pelangi setelah hujan pada saat ini. Biarlah itu menjadi pengharapan yang sejati, oleh karena indah pada waktunya menjadi bagian kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk pemirsa semuanya. Kami rindu untuk kita bertemu kembali di waktu kemudian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.

Ayo, siapa yang bangun tidur langsung cari handphone? Bukannya minum air putih dulu, malah sarapannya gorengan dan minumnya TS. Nikmat sih, tapi yakin badan kamu gak bakal menjerit. Yuk, sayangi tubuh sendiri dengan hidup sehat yang gak perlu mahal dan gak perlu usaha keras. Cukup dengan 3M. Makan sayur dan buah setiap hari. Melaksanakan olahraga ringan secara rutin 15-30 menit. Dan rutin memeriksa kesehatan ke puskesmas. Ingat, sehat itu investasi masa depan. Biar di usia tua, kita tidak merepotkan anak cucu dan tetap bisa menikmati masa pensiun dengan bahagia.

Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, gak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplac fusil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, asal inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

0: Yeay, akhirnya liburan juga. Cek tiket dulu ah.
1: Kok tiketnya naik? Hotel juga mahal. Ini inflasi apa sulap?
2: Aduh, tenang Din. Itu namanya inflasi. Wajar kok. Harga tiap tahun pasti naik.
1: Terus kita gak jadi liburan dong?
2: Bisa kok, bisa tetap berangkat.
1: Gimana caranya?
2: Nah, utamain prioritas dan catat pengeluaran. Tapi yang lebih penting itu nabung dan manfaatin promo. Jadi liburan tetap jalan, dompet tetap aman. Nah, udah di Bali kan kita. Makanya inflasi nggak usah ditakuti. Yang penting bijak atur uang, liburan jadi happy.
3: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PMK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak. Teman

0: Aduh, panas. Baru nyoba masak telur, udah kayak ujian hidup.
1: Makanya, jangan bilang Cia itu kerjaannya cuma di dapur doang. Baru masak telur aja udah ngeluh.
0: Tapi kan aku cowok, masa harus bisa masak juga?
1: Lah, memangnya kenapa? Cewek aja bisa kerja kantoran, jadi pemimpin, bahkan benerin motor juga bisa. Yang penting bukan soal siapa yang lakuin, tapi siapa yang mau belajar.
0: Iya juga. Berarti setara bukan sama, tapi sama-sama hebat dong.
1: Nah tuh, akhirnya nyadar juga. Yang penting bukan siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang mau saling dukung.

nggak sih kamu berpikir kenapa sekarang makin banyak pembangunan di berbagai daerah? Semua itu adalah bentuk nyata dari semangat investasi, langkah besar buat memperkuat ekonomi bangsa. Investasi bukan cuma soal modal dan angka di layar keuangan, tapi tentang kepercayaan, tentang harapan bahwa Indonesia bisa mandiri, tumbuh, dan bersaing di dunia global. Dari lapangan kerja yang terbuka, pelaku UMKM yang naik kelas, sampai peluang baru buat anak muda, semua itu hasil dari keberanian berinvestasi di masa depan bangsa sendiri. Jadi, setiap proyek, setiap ide, dan setiap peluang yang lahir hari ini adalah bagian dari perjalanan panjang menuju Indonesia yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih sejahtera.

0: karya terbaru musisi lokal. Dengarkan cerita di balik lagu, perjalanan bermusik, dan obrolan seru bersama musisi lokal yang hadir langsung di Music Live Chat.
1: Program spesial untuk kamu yang ingin tahu lebih dekat karya dan cerita musisi lokal kebanggaan kita.
0: Jangan lupa, setiap Sabtu jam 7 sampai jam 8 malam, Music Live Chat, dukung musisi lokal, nikmati karya mereka, hanya di Pro 2 RRI Pontianak. Musik lokal, cerita personal, obrolan maksimal.

0: sih kamu ragu-ragu untuk ngajak teman disabilitas gabung? Takut salah ngomong, takut awkward. Dengar ya, kita semua tuh sama. Disabilitas cuman beda cara mereka bereaksi, bukan beda cara mereka bergaul.
1: Betul.
0: Nggak perlu drama atau pura-pura. Kalau kata budak sekarang nih, cukup be yourself. Jangan asumsi mereka nggak bisa. Coba langsung tanya, ada yang bisa aku bantu? Ngomong sama tunarungu awali dengan kontak mata. Ngobrol sama tunanetra, sebut nama dia biar dia tahu kalau kita lagi ngajak ngomong. Gampang kan? Intinya, jangan jadi pembatas. Buktikan kalau kita nih inklusif, karena teman itu gak kenal limit.
2: Pontianak, teman terbaik kamu.

TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini paling sering menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyerang organ lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Hati-hati loh teman Pro 2, penyakit TBC ini rentan terhadap anak-anak muda

TBC sering menular melalui udara. Saat penderita TBC batuk, bersin, atau berbicara, bakteri bisa keluar dalam bentuk droplet halus yang terhirup oleh orang lain. Mulai sekarang, harus lebih sadar dengan kesehatan yang perlu dibuat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Tadi di kelas literasi digital, dosen aku cerita tuh soal kasus orang yang kena masalah gara-gara posting komentar miring tuh pas dia masih SMA. Serem ya, padahal SMA kan udah lama ya. Jejak digital tuh emang benar-benar awet ternyata.
1: Serem juga sih itu. Kadang orang tuh mikir gini loh, ah itu dulu, tapi internet kan gak pernah lupa ya Patih ya. Makanya kita harus hati-hati Patih, bahkan kalau cuma bercanda.
0: Bener tuh, banyak juga yang rela ngepost hal-hal kontroversial cuman biar viral. Gak mikir apa ya dampaknya ke depan.
1: Padahal kan etika dalam dunia online itu penting ya. Gak cukup paham teknologi doang, tapi juga tahu kapan harus diam dan gimana harus bersikap.
0: Iya, lebih baik jadi orang yang dikenal karena bijak daripada viral karena blunder.
1: Setuju. Like dan follow emang nyenengin, tapi respect ke orang lain kan jauh lebih berharga.

nya nyala terus, jendela jarang dibuka. Jadi semisal ada kuman di udara, ya dia bakal muter-muter aja di situ. Nah, disinilah pemeriksaan TBC itu jadi sangat penting. Ingat ya, ada pemeriksaan itu bukan berarti ada yang lagi sakit dan bukan juga buat nakut-nakutin kita. Tapi karena yang namanya deteksi dini, itu jauh lebih ampuh. Semakin cepat ketahuan, makin gampang diobati dan pastinya tidak bakal nular ke teman-teman yang lain. Oh iya, FYI, pemeriksaan TBC di sekolah itu gratis loh dari pemerintah. Jadi kalau nanti ada pemeriksaan TBC lagi di sekolah kamu, gak usah panik, itu bukan tanda bahaya kok. Itu justru tanda kalau kita semua peduli. Dan pastinya biar masa depan generasi Pontianak semakin sehat dan produktif.